0: lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden, kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
1: Nah, izinnya di sini teman-teman, secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
2: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
0: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
0: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden, kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah, sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi.

0: bulan untuk persiapan nasionalnya.
1: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
2: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
1: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arno Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
5: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurim Kiharsyah yang mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
6: bagian dari menindaklanjuti.
5: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
5: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
8: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
9: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar

0: antar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat, apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
2: Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
0: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the government of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the Palestinian community, say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektor dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian mendengar informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama kami yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Pukul 7.25 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa melengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan dalam perjalanan dimanapun Anda. Semoga selamat sampai tempat tujuan Anda. Kami akan lengkapi informasi kesehatan, ada informasi publik dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut Adi.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tersengaja.
1: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, pendengar, cuaca yang diprediksi oleh BMKG di hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Perkirawan BMKG M. Rizky mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, di mana daerah Sumatera, Banda Aceh, dan Tanjung Pinang berawan. Medan, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Padang dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang udara kabut, dan juga Bandar Lampung berkabut. Untuk daerah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal, Semarang berawan, Yogyakarta udara kabur. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal, di mana di daerah Kalimantan, baik itu Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda berawan. Palangkaraya berawan, Tanjung Selor udara kabur, dan Sulawesi meliputi daerah Mamuju, hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari, Palu, dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Untuk daerah Maluku dan Papua, yaitu meliputi daerah Ternate berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke yaitu berawan tebal, Sorong berkabut, dan Manokwari berawan. Dan kita berharap dengan cuaca yang seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan pastinya dengan menjaga kesehatan, kita juga bisa menjaga sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus bisa menjaga semuanya dengan kondisi yang mulai ekstrim seperti saat ini. Baik, mendengar, kami masih akan hadir dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, NTKONG.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legre School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, Ikatan Dokter Anak Indonesia mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan ini dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI, Dokter Naomi Esterina mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Menurutnya, pendengar, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus memfasilitasi ibu menyusui, dan salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Naomi juga menekankan sistem kesehatan yang kuat diperlukan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Rumah sakit, disampaikannya, harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan mendukung ibu menyusui. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan kembali untuk Anda dengan informasi selanjutnya untuk Anda.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meminta tim ekspedisi Patriot membangun rantai pasok kawasan transmigrasi. Kementerian Transmigrasi menerjunkan sebanyak 1.476 peserta untuk memetakan potensi komoditas pada 53 kawasan. Upaya pemetaan tersebut juga bertujuan untuk memastikan setiap komoditas unggulan masyarakat memiliki akses pasar secara pasti. Di mana lembaga pengawas tersebut menyampaikan laporan tertulis mengenai penguatan ekonomi wilayah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, Rizal Suhaili juga mengapresiasi keberadaan tim di lapangan karena melimpahnya hasil produksi masyarakat tanpa ketersediaan pembeli dapat menyebabkan kegagalan penciptaan nilai tambah ekonominya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Baru saja Anda ikuti beberapa informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda. Pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, kami masih akan lanjut dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

Tampaknya cuaca juga sudah mulai cerah di minggu pagi ini, karena kita bisa menikmati hari minggu ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Selama beberapa hari kemarin ya, kita disibukkan dengan pekerjaan, baik itu sekolah dan juga berbagai aktivitas. Dan hari ini mari kita berikan kesempatan untuk diri kita sendiri menikmati waktu dengan lebih tenang. Mau jalan-jalan bersama keluarga, berkumpul dengan teman dan juga menikmati sarapan favorit, atau mungkin memilih tetap di rumah sambil rebahan dan juga mendengarkan musik, semuanya sah-sah saja. Yang penting menikmati hari ini tanpa terburu-buru. Karena terkadang kebahagiaan itu sederhana, bisa dari secangkir teh hangat mungkin ya, susu hangat pada pagi hari ini, ataupun kopi hangat, obrolan ringan bersama orang-orang tersayang, udara pagi yang segar, ataupun sebuah lagu yang tiba-tiba membawa kita pada kenangan indah. Jadi apapun rencana Anda hari ini, jalani dengan hati yang ringan. Jangan lupa juga bersyukur untuk hal-hal kecil yang masih bisa kita nikmati. Tetap bersama kami karena minggu Anda belum selesai. Masih ada informasi-informasi yang akan kami sajikan untuk Anda, dan juga lagu-lagu pilihan dan cerita menarik yang siap menemani sampai nanti. Selamat menikmati hari minggu. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang tenang, dan juga meninggalkan banyak cerita indah.

Ya mungkin Anda yang agak kurang fit pagi hari ini ya, mungkin sudah bisa menikmati makanan-makanan sehat gitu ya, yang kemarin-kemarin mungkin agak sedikit abai ya dengan kesehatan. Jadi mulai hari ini kita tetap menjaga kesehatan. Yang pertama, tips sederhana yaitu mulailah dengan cukup minum air putih, karena setelah tubuh kita beristirahat semalaman, asupan cairan membantu kita kembali segar dan siap menjalani aktivitas. Jangan lupa lewatkan sarapan ya. Jangan lewatkan sarapan Anda. Anda bisa memilih makanan yang bergizi dan seimbang dengan buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ataupun sumber protein lainnya. Kemudian sempatkan sedikit waktu Anda untuk bergerak dan juga berolahraga ringan. Tidak perlu yang berat-berat, mungkin berjalan santai, melakukan peregangan atau bersepeda bisa menjadi pilihan untuk membuat tubuh kita lebih aktif. Dan yang tidak kalah penting, istirahat yang cukup serta kelola stres Anda, karena manfaatkan hari Minggu ini untuk memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk kembali rileks ya. Jadi ingat, menjaga kesehatan tidak harus selalu dengan hal-hal yang sulit, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten justru bisa memberikan manfaat besar. Jadi di Minggu pagi ini mulai dari hal-hal yang sederhana, karena sehat itu investasi, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa menikmati lebih banyak momen indah bersama orang-orang yang kita sayangi.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
6: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Informasi berikutnya, Direktur Utama RSUI Ari Kusuma Januarto menyayangkan komentar tidak pantas terhadap pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Ia menegaskan pasien berhak memperoleh pertolongan, kenyamanan, serta pelayanan yang baik selama menjalani perawatan di rumah sakit. Ari menjelaskan rumah sakit merupakan fasilitas publik yang wajib memberikan pelayanan baik dengan mengutamakan kebutuhan serta kenyamanan pasien. Menurutnya, setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan nyaman selama menjalani perawatan di rumah sakit. Ari juga mengatakan pasien datang ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan dan pelayanan kesehatan sesuai juga kondisi yang dihadapi. Ia menegaskan kebutuhan pasien harus menjadi perhatian utama agar pelayanan diberikan secara tepat, nyaman, dan manusiawi. Ari juga menilai waktu tunggu dan kekurangan pelayanan perlu menjadi perhatian agar segera ditemukan solusi yang tepat bagi pasien. Ia menyebut tanggapan tenaga kesehatan perlu dipahami menyeluruh, termasuk terkait kesejahteraan, komunikasi, dan beban kerja. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Antikong, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpipas dan juga mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.co.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk itu, saat ini Kemenimipas juga menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Pukul 9.14 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda, di mana Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan memperkuat industri nasional. Maman mengatakan penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan dan peningkatan kapasitas produksi, di mana pemerintah juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas. Menurutnya, keberlanjutan usaha sangat ditentukan kemampuan pelaku usaha menjangkau pasar. Karena itu, peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan ekosistem pasar yang memberi ruang bagi produk dalam negeri. Maman menegaskan pemerintah telah membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Namun, ketergantungan terhadap produk impor harus dikurangi ketika kebutuhan tersebut sudah mampu dipenuhi industri nasional. Ia juga menilai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri akan memberikan efek berganda bagi perekonomian. Bertambahnya permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong peningkatan produksi, perluasan usaha, hingga penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, peringkat dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, NTKong.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Intermezzo.
2: Itu ada kejual sardeng.
3: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
2: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
1: Intermezzo. Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Peringatan tanggal 9 Agustus diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara dan komunitas dunia. Pada 2026, tanggal tersebut jatuh Minggu dan memuat 5 peringatan bernilai sejarah sosial serta budaya. Peringatan itu mencakup masyarakat adat, tragedi Nagasaki, kemerdekaan Singapura, budaya kerja bersama, dan perjuangan perempuan. Masing-masing membawa pesan berbeda mulai dari hak asasi manusia hingga perdamaian dan kesetaraan. Peringatan 9 Agustus 2026 ini pendengar berdasarkan National Today dan rangkuman sejumlah sumber. Salah satunya hari ini adalah Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, diperingati setiap 9 Agustus untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat. Dan peringatan tersebut juga mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih mereka hadapi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan melalui Resolusi 49/2014 pada 23 Desember 1994. Peringatan internasional tersebut mulai dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995. Tanggal 9 Agustus dipilih karena menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB terkait juga dengan penduduk asli pada 1982, di mana momentum tersebut kemudian berkembang menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai hak masyarakat adat. Peringatan ini juga menegaskan kebebasan mendasar serta hak asasi masyarakat adat secara individu maupun kolektif, di mana pelindungan wilayah, budaya, dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam berbagai pembahasannya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi terkini untuk Anda selanjutnya. Tetap bersama kami, pendengar, Anda akan ikuti lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
4: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
5: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
6: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
7: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
8: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Antikong. Pendengar, informasi berikutnya yang kami kutip dari rri.co.id, Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan kondisi kesehatan ibu itu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD. Terutama bagi ibu yang menjalani persalinan melalui operasi sesar dan membutuhkan penanganan medis. Disampaikannya, IMD ini tetap dapat dilakukan setelah kondisi kesehatan ibu memungkinkan pasca persalinan. Ia menegaskan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi medis ibu selama proses persalinan. Ari juga menilai edukasi sejak masa kehamilan menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan IMD dan pemberian ASI eksklusif. Edukasi tersebut perlu diberikan kepada ibu sebelum proses persalinan berlangsung. Ia menambahkan keberhasilan IMD juga membutuhkan lingkungan-lingkungan rumah sakit, mulai dari dokter, obstetri dan juga ginekologi, dokter anak, bidan hingga perawat.

0: Don aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan. Membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dengan demikian informasi yang baru saja Anda simak menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di tim Antikong pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Dan selanjutnya nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat Anda akan ikuti informasi dan juga program acara bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Sanggau hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat berhari Minggu dan tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong. Sampai jumpa.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Ya, terima kasih pendengar masih di 97 MHz Radio Sanggau di pagi menjelang siang hari ini ya. Apa kabar pendengar di pagi menjelang siang hari ini? Semoga saya masih jumpai pendengar dalam keadaan tetap sehat ya. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ya atau melakukan olahraga pagi di hari Minggu, nah saat ini mungkin juga Anda sedang rehat ya. Jangan lupa minum air putih hangat ya, pendengar, ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita. Nah, kurangilah minuman dingin ya. Nah, meskipun minuman dingin itu menyegarkan, tetapi kita juga harus memperhatikan

Halo adik-adik sahabat idola anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali Kak Jana bisa kembali menemani waktu bermain dan belajar adik-adik semuanya. Hari ini, Kak Jana punya dongeng yang seru sekali tentang seekor kelinci kecil yang belajar menjadi anak yang jujur. Tapi, sebelum mendengarkan ceritanya, kita bernyanyi dulu yuk.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Di hutan pelangi, hiduplah seorang kelinci kecil bernama Kiko. Kiko terkenal ramah dan suka membantu. Ia juga senang bermain bersama teman-temannya. Suatu pagi, ibu kelinci meminta Kiko mengantarkan sekeranjang wortel ke rumah nenek. Kiko menerima tugas itu dengan senang hati. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu Tupai Momo yang mengajaknya bermain bola. "Hei Kiko, yuk kita bermain sebentar." Kiko berpikir, sebentar saja pasti tidak apa-apa. Mereka pun bermain dengan riang. Nah, menurut adik-adik, apakah Kiko akan tetap ingat tugasnya? Kita lanjut setelah lagu-lagu berikut ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: permainan semakin seru. Tiba-tiba, pruk! Bola mengenai keranjang wortel. Wortel-wortel berguling ke sungai.
1: Oh tidak!
0: Teriak Kiko. Ia panik. Beberapa wortel berhasil diselamatkan, tetapi sebagian hanyut terbawa air. Kiko sedih sekali. Ia takut dimarahi ibunya. Akhirnya, ia tetap mengantarkan sisa wortel ke rumah nenek. Namun saat pulang, ibunya bertanya, "Kiko, kenapa wortelnya berkurang?" Karena takut, Kiko menjawab, "Mungkin diambil burung, Bu." Padahal, itu bukan kejadian sebenarnya. Adik-adik, apakah berbohong itu baik? Tentu tidak ya. Yuk kita istirahat sejenak dengan lagu-lagu yang ceria.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Malam harinya, Kiko tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kebohongannya. Hatinya terasa tidak nyaman. Keesokan harinya, ia bertemu burung hantu tua yang bijaksana. Burung hantu bertanya, "Mengapa wajahmu murung, Kiko?" Kiko pun menceritakan semuanya. Burung hantu berkata, "Kesalahan memang membuat kita takut, tetapi kejujuran akan membuat hati menjadi tenang." Kata-kata itu membuat Kiko berpikir. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasa tidak tenang setelah melakukan kesalahan? Kadang hati kita tahu loh, mana yang benar dan mana yang salah. Yuk, semangat lagi dengan lagu-lagu berikut.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini, nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Setelah berpikir lama, Kiko memberanikan diri menemui ibunya. "Bu, sebenarnya aku tidak berkata jujur." Lalu Kiko menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa dirinya bermain bola dan menyebabkan wortel jatuh ke sungai. Kiko menunggu dimarahi, tapi ibunya justru memeluknya. "Terima kasih sudah berkata jujur." Kiko terkejut. Ibunya berkata, "Kesalahan bisa diperbaiki, tetapi kepercayaan harus dijaga." Kiko merasa sangat lega. Wah, ternyata berkata jujur memang membutuhkan keberanian ya. Sekarang Kak Jana mau mengajak adik-adik menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa nama kelinci dalam cerita tadi? Yap, betul, Kiko. Pertanyaan kedua, apa kesalahan yang dilakukan Kiko? Ya, ia bermain hingga lupa tugas. Pertanyaan ketiga, apa pelajaran yang kita dapat? Yap, tepat sekali. Kita harus jujur dan berani mengakui kesalahan. Nah, jadi pesan hari ini adik-adik, jujur itu membuat orang lain percaya kepada kita. Jangan takut mengakui kesalahan, belajarlah bertanggung jawab dan jadilah anak yang dapat dipercaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Wah adik-adik, tidak terasa ya kebersamaan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga cerita hari ini membuat kita semua semakin berani berkata jujur. Terima kasih sudah menemani Kak Jana di Idola Anak. Tetap rajin belajar, hormati orang tua, sayangi teman-teman, dan jangan lupa berdoa. Kak Jana pamit undur diri ya. Sampai jumpa di Idola Anak berikutnya. Dadah!

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest. Adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Bersama saya Sarifadini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di siang hari ini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco

sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamak kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tapi saja tuh cinta membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Pendengar, pukul 11.45 menit ya waktu Indonesia Barat, masih di Sanggau siang ini. Dan tadi sudah Anda dengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu religi islami akan saya hadirkan untuk Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya.

0: Pendengar, pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Tasangga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.
1: Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak, kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di sangat siang ini. Pukul 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati.

0: lagi rasanya.
1: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
2: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
3: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
4: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
5: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
6: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
7: Jadi gue balapangan, yuk ke nomot, terkidup gue Radio Den. Ngoping, bodabul, WRRI Sangang, ngan entikong.
8: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
9: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
1: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, ini kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, sehat. Ya. Oke, ini Mbak Kakung, mau request lagi apa?
1: Lagu Jawa, Mbak.
0: Apa itu judulnya?
1: Aku Jawa dari ini aja, dari Niken Salindri, Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro.
1: Dari Niken Salindri.
0: Gubuk Asmoro. Dikin ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada apa?
0: Dikin.
1: Niken Salindri, Mbak.
0: Niken?
1: Iya, Niken Salindri. Niken Salindri.
0: Waduh, saya dengarnya Dikin. Niken Salindri, oke. Ada ini.
1: Ya, sapa salamnya untuk Mbak penyiarnya dan juga untuk semua pendengarnya, mudah semua selalu sehat.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, saya angkat dulu ya, ini di teleponnya kembali. Halo, selamat.
2: Dari Los Provinsi Aceh, Alfi Sahrin.
0: Halo.
3: Meragukan budaya.
0: Iya, dengan siapa nih?
4: Marcel di Meliau.
0: Marcel di Meliau. Oke, baik, silakan.
4: Iya, Kak.
0: Mau request lagu apa?
4: Lagunya ini? Minta lagu ini, Kak. Apa? Dayang Bintang.
0: Dayang.
4: Ya, Dayang Bintang.
0: Siapa nyanyinya?
4: Dari Serawai itu, Kak.
0: Nyanyinya siapa? Dayang Bintang dari Mawat. Sini nih ada nih.
4: Ah, itu boleh tuh, Kak.
0: Dayang Bintang yang cowok ya nyanyinya?
4: Iya, cowok.
0: Oke, siap. Udah disiapin. Kirim salamnya silakan nih.
4: Panas nih, Kak. Siang-siang gini nih.
0: Itulah, sama sini pun panas, maka enggak berani keluar, nanti hitam.
4: Iya, Kak. Itu aja, Kak. Selamat siang. Gabung lagi nanti di Prodang tuh, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Marcel ya.
4: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Dari Bang Marcel ya di Meliau, kita angkat ini. Halo, selamat siang.
5: Siang, Mbak Dini. Apa kabar?
0: Iya, apa kabarnya nih, Putra Maya? Apa kabar?
5: Kabarnya panas, nendang, sama saja.
0: Panas ya?
5: Iya.
0: Tapi kan dalam rumah enggak panas kan?
5: Ya, kadang-kadang panas juga. yang namanya panas itu pasti mempengaruhi ke yang lain kan.
0: Apa tuh? Pengaruh yang lain. Nah. Kan, tapi kan enggak mempengaruhi isi dompet.
5: Isi dompet pun. Ya, harus enggak juga ada. Yang namanya dompet itu tetap ada berisi, kadang-kadang dompet itu juga kadang dikeluarkan gitu.
0: Kalau dikeluarkan udah mau beli es gitu ya.
5: Jangan di
0: nambah panas lagi. Nambah panas kah? Dingin lah kalau dianakkan ke muka es batunya.
5: Kalau dompet itu kan datang orang jual. Iyalah kan.
0: Mm-hmm.
5: Apa ya? Pentol apa? Kadang-kadang batagor. Itulah okay. Kita mengambil.
0: Putra Mayau, ini udah dua lagu nih Putra Mayau.
5: Iya. Pokoknya ngojek dua-duanya lah daripada daripada putar nggak enak kan?
0: Karena waktunya juga terbatas ya. Kirim salamnya lah lo. Untuk siapa?
5: Salamnya untuk orang Penajam, pertanyaan.
0: Berarti
5: untuk Mala, untuk Biu di Tanding semoga cepat sembuh suaminya. Terakhir untuk Dek Yuli di Simawang, sudah makan kah,
0: Mbak? Sudah, alhamdulillah makan pecel tadi.
5: Pecel.
0: Salad Indonesia, Mbak.
5: Mbak, pertanyaan saya.
0: Apa?
5: Saya pernah dengar Mbak bilang anaknya tuh udah pandai di piring.
0: Anak siapa?
5: Anak Mbak itu udah besar kah?
0: Ada, yang udah besar, anak pertama udah besar.
5: Maka waktu berdabur cerita-cerita ini
0: Udahlah, udah besar dah, harus bisa dan pandai belajar berkemas dia.
5: Oh, aku kira paling tinggi umurnya 4 tahun kan belum bisa kan?
0: Oh, enggak, udah SMP dah sekarang.
5: Oh, tapi mbak kayaknya masih
0: apa?
5: Masih
0: 17 ya, tahun enggak?
5: Lebih lah.
0: Oh, lebih-lebihnya sekitar 18 tahun lah. Janganlah bilang udah tua, enggak nyaman enggak?
5: Diperkirakan 25 lah.
0: Udah 5 lah. Banyaknya itu kebanyakan lah dari umur 17 tahun.
5: Ada juga satu yang pendengar yang sempat bilang. Bilang Mbak muda daripada siapa, daripada Mbak satu tuh.
0: Mbak siapa?
5: Mbak Cika itu lebih muda daripada Mbak tuh. Mbak yang dari Padang tuh.
0: Itu Kak Isma.
5: Kata Kak Isma katanya. Mananya tua mereka dua itu?
0: Tua lah Kak Isma sama Kak Cika.
5: Oh, makanya Mbak Sudusri yang bertanya gitu lah.
0: Oh iya Kak. Anak 90-an masih, tenang ya.
5: Terima kasih Mbak. Karena kita
0: berdakul. Ya Mbak. Ya, baik, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Putra Maya. Oke, baik, dari Putra Maya. Oh ya, kita angkat kembali nih. Halo, selamat siang.
3: Yang semangat siang, mata kantuk, badan panas, panas berdengkang.
0: Ngapain lalu? Panas berdengkang. Bukan enam deh, Eko Rosik.
3: Habis nak nganyut jaring tengah kepuas tadi.
0: Banyak ikan, mulia ya?
3: Ada apa? 8-10 ikut aja.
0: Jadi diam, kelaukar itu.
3: No. Mana dapat lagu kan?
0: Dah dua ada tuh. Koti.
3: Oh, bodoh ti. Ajung tampung mana apa tahu jom.
0: Apa judul lah?
3: Kalau tampung oh, seumpama mana kata seumpama kan ajung putar punya kuoga. Diputar, alhamdulillah. Mada ibu sah sampai dia masuk nyaman nanti.
0: Apa
3: lagu itu? Dayang Emponai.
0: Dayang?
3: Dayang Emponai.
0: Emponai. Oke.
3: Bagus lagunya.
0: Siap, dah kirim salam ke Sopai.
3: Salam pakai apa yang Mbak Dini kah? Untuk Mbak Dini, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk utamanya Mbah Takung. Siapa lagi satu deh?
0: Sopai Bang Marcel.
3: Hah? Bang Marcel. Mbak Mola, Mbak Miyati. Siapa itu lagi? Kakak di Kuching Malaysia tu. Bibi Yul. Terus Mamak Boboi. Mamak Boboi. Heeh. Okay, salam sama titik salam spesialnya lagu ini untuk Mama Boboi ya.
0: Oke, baiklah.
3: Salam untuk Mak Dini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ragam budaya. Assalamualaikum. Panas nih, panas.
0: Aduh. Waalaikumsalam. Ya panas bedengkang ya. Oke, baik, dari Aikepo ya di Sebongkup ya. Jadilah ya, dapat berapa ekor ya? Ya, 10 ekor tuh udah banyak dah. Oke, kalau gitu saya hadirkan dulu. Ini ada Gubuk Asmoro ya, lagu Keroncong, lagu Jawa. Dan juga ada Bintang Mawat ya, Dayang Bintang. Saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan juga MT Kampung.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
6: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
7: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
8: berita terpercaya,
9: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
1: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
6: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggawea, dan tadi double lagu sudah Anda dengarkan. Saya masih mengundang Anda pendengar di 0857-5381-0365. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Itu kok ada ya, ada suara tadi Mbak? Sempat hilang nih suaranya ya?
0: Tadi sempat hilang habis lagunya.
1: Coba mati lampu kah?
0: Enggak.
1: Oh, pantasan kok hilang suara pas tadi mentor Harry Bowen tadi Mbak. Gitu.
0: Selagi tahu gitu. Lagunya apa Bang Lanius?
1: Chandra Ucan Sok Dangah ada enggak?
0: Chandra Ucan Sok Dana.
1: Sok Dangah judul lagunya.
0: Sok Dangah.
1: Chandra. Kalau artinya itu si Chandra Ucan. Sok Dangah. Daya Bekati Mbak, daya Bapak itu.
0: Chandra.
1: Ya, salamnya kita rangkul aja Mbak, salam ngompak aja.
0: Oke. Baru Sok Dangah ya.
1: Iya, Bu. Oke, Mbak Dini, saya selalu Mbak Dini, tetap semangat, Mbak Dini. Okay. Cuacanya cerah hari ini, yuk, makasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, baik ya, dari Bang Lanius, ini saya baca dulu di WA-nya. Selamat siang, Ragam Budaya, ini dengan Paman Sam ya, di Balai Karangan, cuaca Balai Karangan. Haredang, haredang, kata ya. Dan salamnya nanti untuk Bang Jali, Mbak Nani di Sanggau ya. Mama Boboy, Mbak Elsa, untuk yang baca semoga saya selalu, terima kasih. Oke, lagunya ini Sungai Kapuas gitu ya. Ini kalau dengar Sungai Kapuas pengennya tuh nyanyi aja gitu, Mbak. Biar menghilangkan dahaga. Oke, saya angkat dulu di telepon. Oke, baik. Ternyata saya coba dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak Nini.
0: Apa kabarnya Mama Boboy?
2: Baru bangun tidur.
0: Waduh, sedapnya ya.
2: Iyalah, Kakak baru tidur pukul
0: berapa?
2: Pukul 4 tengah malam.
0: Hah? Oh, jam setengah 4 subuh tadi.
2: Iyalah kan, saya dengar radio dekat Sarawak, Malaysia sini. Ikut mereka, itulah. Tadi pukul 1 nih, bangun, nanti pukul 2 siap nak pergi gereja nanti.
0: Oh, jam 2 udah mau pergi ke gereja.
2: Ke bandara ya, Kucing.
0: Oke.
2: Ayang, kakak nak minta lagu.
0: Apa tuh?
2: Dayu Timengen ya, Dayu Timengen dari Hendrikus ya.
0: Dayu Timengen. Oh.
2: Dayu. Dari Hendri ya.
0: Hendri.
2: Penyanyi dia.
0: Hendri.
2: Hendrikus.
0: Hendrikus Endang. Oh, Dayung Timengen ya, dari Gode Verlang ini ada juga. Hendriku Sengki ya.
2: Hah?
0: Ini dari Hendri. Okelah. Ini ada nih. Dayung Timengen.
2: Dulu kan saya selalu sering minta dengan Bung Ajis. Salamnya untuk Mimi. Cuma terlalu nanti pulang hati-hati saya.
0: Oke.
2: Itu kepada Aji, supaya Aji dengar lagu ini lah. Pak Bangsam, terima kasih. Pak Bangsam sehat.
0: Amin.
2: Pak Jali, kakek Riri, yang di Tekong tuh.
0: Siapa? Bunda
2: Esti dengan Mbak Esa yang di sini, Kak Long, Ayi, Baso, Ayi, Kepo, Mak Bobo ini. Dia suka dengan suara Mak Bobo. Kadang-kadang suara saya kerap-kerap basah nih, udah kerap basah nih.
0: Iya, Kak.
2: Untuk mula, tercinta, tersayang, Lanu tadi ya. Usu Putri, Wan Usu.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Pak Ed, siapa, Pak Masel, untuk Pak Kakung, untuk Jeko JEJ, untuk Bang Renado, untuk kakak Sisil ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, yang lain-lainnya. Bang Eko yang tercinta, tersayang, itu sajalah. Okay, nanti kalau kakak dapat dandut, kakak di dalam kereta, kakak minta di takut-takut. Kalau dandut, berebut, itu nama dia nih. Bapak sayang.
0: Yo, terima kasih.
2: Kalau dapat, kakak dandut, kakak dengar. Kalau tak dapat, kakak dengar saja.
0: Oke, okay, baik. Juga,
2: sayang, makasih.
0: Yo, terima kasih. Bye. Oke, baiknya dari Mama Boboy kita langsung saja hadirkan lagunya untuk Anda.

Oke, pendengar, kita cukupkan di program Ragam Budaya, karena nanti selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: saya jualannya udah nggak tentu, kadang seminggu cuma 2-3 kali.
1: Sekali turun bisa dapat berapa, Pak?
0: Kalau kotornya sih ya sekitar 600-700 dapat.
2: Kalau mau muda yang beraneka ragam latar belakangnya, yang juga berlatar belakang pendidikan, terutama juga kehidupan, menjadikan mereka komunitas yang kuat untuk menjadi orang muda yang menjadi harapan bangsa.
3: Warta siang selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib mengingatkan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan di era digital yang serba cepat. Menurutnya banyak peserta didik kini mampu mengakses dan memahami perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan para pendidik. Kondisi tersebut menuntut guru untuk terus belajar, beradaptasi dan mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Hal itu disampaikan saat menghadiri temu pendidik Nusantara TPN 13 yang menjadi ruang berbagi inovasi dan penguatan kompetisi profesional guru. Aswin menilai kemampuan bertransformasi di tengah disrupsi teknologi menjadi kunci agar dunia pendidikan tetap mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi masa depan. Berita selanjutnya, industri rumahan es krim di Sanggau cemas eksistensinya akan terhenti karena menjamurnya es krim buatan pabrik skala besar. Persaingan harga dan bahan baku jadi kekhawatiran para pelaku industri rumahan pembuatan es krim.
4: Sarno, pedagang es tungtung ini sudah 32 tahun berjualan es krim buatan sendiri keliling kota Sanggau. Memulai usahanya sejak tahun 1994, warga Manggu Badan ini sudah lebih dari 3 dekade menyusuri jalan dan gang di Sanggau. Selama perjalanannya berjualan, dia mengaku banyak pengalaman unik yang dialaminya. Dia juga merasakan perubahan kota Sanggau dari waktu ke waktu. Sarno bercerita, meski pendapatnya sebagai pedagang es tungtung hanya cukup untuk makan sehari-hari, namun dia bersyukur masih bisa meraup rezeki di era gempuran es krim skala industri pabrik.
0: Enggak tentu namanya jualan. Kecuali hitungannya target habis ya, itu baru bisa dikira-kira. Karena saya jualannya udah enggak tentu, kadang seminggu cuma 2-3 kali.
1: Sekali turun bisa dapat berapa, Pak?
0: Kalau kotornya sih ya sekitar 600-700 dapat.
1: Kalau modalnya udah berapa sih, Pak?
0: Modalnya sekitar 400-an.
1: Biasanya di sini keliling ke daerah mana aja, Pak?
0: Lokasi Pangsuma, Ampera, Ilir Kota, sampai Kantu, sampai Blok M.
4: Sarno berharap di usia kemerdekaan Indonesia ke-81 ini masih banyak peluang usaha untuk pedagang kecil untuk bertahan dengan industri rumahannya. Menurutnya cukup banyak pedagang kecil di Sanggau yang saat ini menggantungkan ekonomi keluarga mereka dari industri rumahan. Namun industri rumahan seperti es tungtung dikatakan Sarno dapat terhenti kalau produk serupa yang lebih modern dengan berbagai varian banyak dijual di pasaran. Dewi Mulyani melaporkan.
3: Pengurus Percasi Sanggau fokus persiapan Porprov Kalimantan Barat 2026. Ketua Percasi Sanggau, Bobby Rianto mengatakan persiapan sudah dilakukan sekarang dengan memilih atlet-atlet yang akan dikirim ke Porprov nanti. Pemilihan atlet ini dikatakan dilakukan selektif oleh pengurus dan dia berharap Percasi dapat mempersembahkan hasil terbaik pada event tingkat provinsi itu. Ratusan orang muda Katolik ya dari berbagai stasi di Paroki Salib Suci Beduai berkumpul dalam Jumpa Orang Muda Katolik atau Jomka ke-12. Selain menjadi ajang mempererat persaudaraan, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan karakter, iman dan semangat kebangsaan bagi generasi muda Katolik.
5: Sebanyak 480 peserta dari 21 stasi mengikuti Jumpa Orang Muda Katolik atau Jomka ke-12 di Paroki Salib Suci Beduai yang diselenggarakan oleh OMK Beduai. Kepala Pastor Paroki Salib Suci Beduai, PR Agustinur Kreang Ritan CP mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan mempererat persaudaraan di antara orang muda Katolik yang memiliki beragam latar pendidikan dan kehidupan. Melalui kegiatan ini, OMK dihadirkan semakin solid dan mampu menjadi generasi muda yang membawa harapan bagi bangsa, negara, dan gereja. Ia menegaskan bahwa orang muda Katolik harus berpegang pada prinsip menjadi 100% Katolik sekaligus 100% warga negara Indonesia.
2: Tujuannya tidak lain pertama-tama mau membangun persaudaraan antar orang muda yang beraneka ragam latar belakangnya, yang juga berlatar belakang pendidikan, terutama juga kehidupan, menjadikan mereka komunitas yang kuat untuk menjadi orang muda yang menjadi harapan bangsa dan negara. Dan gereja terutama. Dalam prinsip umumnya, orang muda itu tidak lain adalah 100% menjadi orang Katolik, 100% menjadi warga negara Indonesia. Itu harapannya.
5: Sementara itu, salah satu peserta Jomka ke-12, Stephen, mengaku sangat menikmati seluruh rangkaian kegiatan yang dinilai berlangsung seru dan penuh pembelajaran. Menurutnya, materi yang disampaikan para narasumber seperti Tino Ame dan Paulus Adi memberikan banyak inspirasi serta wawasan bagi peserta. Ia bahkan menilai Jomka ke-12 sebagai kegiatan Jomka terbaik yang pernah diikutinya.
6: Kesan saya dalam mengikuti Jomka ini tentunya sangat seru sekali dan banyak pembelajaran yang dapat kita petik, terutama dari para tamu-tamu undangan yang diundang. Tentunya tamu-tamu yang berkualitas, ada dari Tino Ame, ada juga dari Pak Paulus Adi. Tentunya banyak sekali pembelajaran yang dipetik dan menjadikan Jomka ke-12 ini menjadi Jomka paling terbaik yang pernah saya ikuti.
5: Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan semakin memperkuat iman, persaudaraan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Jomka ke-12 juga menjadi momentum bagi OMK untuk terus bertumbuh sebagai generasi muda Katolik yang aktif, berkarakter, dan berkontribusi bagi gereja serta bangsa. Tri Putri melaporkan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku menerawang jauh menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: itu minyak goreng mercik-mercik lagi masak apa sih, Bu?
1: Lagi goreng ikan, Bu.
0: Hah? Hari gini makan ikan? Daging dong, Bu, biar elit dikit.
1: Aduh, duh. Sekarang mah bukan mikir elit atau enggaknya. Yang penting sehat, Bu.
2: Benar, ikan kaya akan sumber vitamin, kaya akan sumber mineral, dan protein. Ikan juga merupakan penyedia lemak baik bagi tubuh. Mari makan ikan agar tubuh lebih sehat.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir. Siang ataupun malam, pagi ataupun petang, jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih. Bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz. Ya, di siang hari ini di Prodangdut, pendengar yang saya menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di frekuensi 97 MHz ya di RRI Sanggau. Saya mengundang Anda untuk bergabung di 0857-538-103-65 dan 0811-575-6494. Ya, silakan bergabung di Prodangdut untuk edisi hari ini. Oke, pendengar, satu buah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda. Ya, ini ada Caca Handika dengan Termenung.
2: Dangdut adalah kita.

0: Okay, baik ya, tadi termenung dengan Caca Handika. Sudah Anda dengarkan ini, kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabarnya Kepo?
1: Alhamdulillah sehat, cuma panas sih, nek bisa tidur. Aduh, di ladang, di ladang ya.
0: Iya kah, oke lah, kalau di ladang mau dengarkan lagu apa nih Kepo nih?
1: Dapat lagu ini pertama nih kak?
0: Iya, mau apa judul lagunya?
1: Lagunya, sekarang kena ayo Kepo kan?
0: Mm-mm.
1: Lagunya Kepo saja ada enggak?
2: Kepo?
1: Ada lagu Kepo.
2: Dari siapa?
1: Kupai, nyanyi Kupai, aku tuh nyanyi ya.
2: Kalau enggak dapat susah gak nih?
1: Pokok tulis jadi Kepo ada, nanya muncul kalau. Udah mbak Dini aja ketahui orang mana.
0: Bingung juga ini, dari siapa nih?
1: Ada cowok, cewek yang bawa lagu kah?
0: Cewek kah?
1: Ini.
0: Oh gitu, nanti sambil dicari lah, kirim-kirim salam dulu silakan.
1: Dan salamnya untuk Ayu Sutresnang, Mbak Mola, Kaki Uban, Bang Mohorim, Bang Eko, Bang Eko terus Mbak Yuli.
0: Okay.
1: Untuk Mbak Yul, Mbak Yul, selamat dapat cucu baru. Apa cucu baru kan Mbak Yul?
0: Hmm?
1: Mbak Yul dapat cucu baru.
0: Mbak Yul.
1: Apa lama tanya? Jangan lupa dengan kakak aku yang bernama Mama Boboy yang ada di Kucing Salak Malaysia.
0: Okay, siapa lagi? Ajak ah.
1: Yang terakhir untuk Mbak Dini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dangdut-dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya dengan Aikepo. Nih ya, lagi di ladang katanya. Oke, baik. Kita terima dulu nih ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, ternyata terputus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kali ini.
0: Iya, silakan nih Bang Marcel.
3: Bang Marcel di Meliau.
0: Mereka segala apa Bang Marcel?
3: Lagu dari Kang Sule aja lah, Susi.
0: Bukan dangdut itu.
3: Kan dangdut kakak?
0: Bukan.
3: Oh ya, kalau gitu minta lagu ini aja lah, apa? Terajana aja lah.
0: Terajana, oke siap. Kirim salamnya, silakan.
3: Salam-salamnya buat siapa itu, Ai siapa itu tuh?
0: Ai Kepo.
3: Untuk Ai Kepo tadi tuh. Tuh Ai Jamu Sawi itu kemarin nanya tuh Marcel mana tuh Marcel, tahu aku Marcel orang Skadau ya, benar itu orang Skadau aslinya Mbak.
0: Iya kak.
3: Iya, sekarang udah jadi orang Beliau, nikah sama orang di daerah sini nih kak.
0: Oh gitu, oke.
3: Iya. Apa salamnya buat Mama Boboy juga tuh yang di mana tuh, di Kucing tuh. Ya, untuk kakak Dini ya, semangat terus kak. Udah panas di sini.
0: Ya benar. Oke, okay, baik.
3: Itu ya kak ya.
0: Yuk, baik. Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama. Berodang dulu dari luar kita.
0: Oke, okay, baik. Ya, dengan Bang Marcel ya. Di Meliau. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dari Rikai.
0: Oke, baik nih ya pendengar ya. Dan kita hadirkan dulu ya nih untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro 2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku Ishak Octavian.
4: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
3: Lelah hati Tito Aditya.

0: Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Okay, Tera Jana ya udah didengarkan nih. Kita langsung angkat kembali. Halo, selamat siang Pradangdut. Halo. Halo Pradangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Sidas.
0: Dengan siapa Sidas?
1: Tok Uban.
0: Oh, dengan Tok Uban. Oke, Tok Uban mari ke sogo apa Tok Uban?
1: Lagunya RT3.
0: RT3. Dari siapa?
1: Ya, dari siapa-siapa lah.
0: Ah, nih. Enggak tahu nih kalau enggak ada penyanyinya gimana ini dari RT3 deh.
1: Sering enggak mau diputar itu. Kita kan radio ini enggak kita
0: mengetahui. Iya, RT3. Ini RT3 RW 5 nih, Kak. Iya, Kak, bukan nih. Dari ya. Dari Cici Paramida sih kalau di sini.
1: Ya.
0: Dari Cici Paramida.
1: Boleh aja. Yang penting RT3.
0: Oke, silakan kirim salamnya untuk siapa aja nih?
1: Salamnya kemarin Mbak Kakong, Mbak Indah, Mbak Mola, Ngul, Aida, Nini Sidas.
0: Oke.
1: Mak Miati, yang lain kita rangkul aja.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, baik ya, ini dari Tok Uban. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Dini, cuacanya panas.
0: Panas ya. Ini ya. Dengan siapa nih? Bang Imana Bella kah?
2: Ah, betul. Kok kenal sama saya, Mbak Dini?
0: Ini kayaknya fotonya gitu ya, kelihatan di sini nih.
2: Okay. Jangan kaget nggak fotonya.
0: Ya, apalah artis sebuah casting gitu kan?
2: Ya betul.
0: Oke.
2: Okay. Asli itu nggak diedit-edit lagi itu asli.

0: Oke, baik ya. Ini dari Bang Imanabella. Lagunya Liku-liku ya, dari Revina Nina ya. Udah tak siapin ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Denis yang ini. Gak lama kakek ini nunggunya.
0: Ah, dengan kakek mana nolak nih?
1: Ada di situ.
0: Hah?
1: Kakek saya.
0: Oh, kakek saya. Sehat
1: ada kah? Ada nampak kah?
0: Ah, kakek saya kan dari telepon biasa. Tadi dari ya. WA. Dari telepon
1: masih, WA. Masih ada lagu ditampung kah?
0: Judulnya apa?
1: Kalau ada yang ditampung mau diputar nanti ujungnya, saya mau request yang itu.
0: Apa tuh?
1: Kalau enggak ada, pas saya request lagi enggak diputar pun tidak apa.
0: Apa judulnya nih?
1: Kedip?
0: Apa? Ha?
1: Berdiri Bulu Roma. Kedip Berdiri Bulu Roma.
0: Lagu ini ke dangdut ke nih?
1: Dangdut?
0: Ya ke?
1: Paling mantap lagunya buat ini.
0: Gelo ya, cari lo ya.
1: Mau timbul bulu punggung dengarnya.
0: Ini dari hatiku sendang nih. Ini bukan dangdut.
1: Ya, enggak ke dangdut.
0: Bukan. Kali ya nak ganti yang lain apalah?
1: Baik, kalau ganti lain sih semut merah dari Magidet.
0: Oke, siap. Kirim salam lalu dulu nih.
1: Itu Mbak Nabila tadi mungkin karena tidak pernah ngomong dengan Mbak Dini. Salam untuk Mbak Dini. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, yang putra Maya di Bonti itu sudah lama kami sama-sama bergabung, tidak pernah lama tidak nyalam kawan.
0: Iya ke.
1: Nah, yang lain dirangkul saja dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih kakek saya. Oke, baik ya pendengar, ini dari kakek saya nih ya. Oke, di belakangnya kakek saya ya, silahkan 085753810365 dan 081157564. Nanti sesi selanjutnya saya akan bacakan di WA-nya untuk Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, tadi dobo lagu ya sudah didengarkan kembali. Ini dari WA, kita bacakan dulu. Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore dengan Paman Sam di Balai Karangan. Ya, salamnya kita rangkul aja dari A sampai Z. Untung Mbak Dini, semoga saya selalu. Terima kasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini lagunya cukup sekali. Oke deh, kalau gitu kita siapin. Ini apa nih? Ya, ini masih kita bacakan di WA-nya dulu ya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan ya, di Tanjung Kapuas, mau request lagunya Cintamu Pergi ya, dari Revina Alvira. Dari Abang Putra Segitiga Selatan ya, di Tanjung Kapuas, dan mau kirim salam untuk Pak Belalang, Abu Kocai, Aikepo, Touban ya, Mola di Kayu Lapis, Ayu Jamur Sawit, Bang Albert, dan yang lainnya. Oke, baik ya. Dari Abang Putra Segitiga Selatan juga lagunya udah kita siapin. Dari siapa lagi ini ya? Oke, mat siang ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dengan Biul, mau request lagunya Madu dan Racun. Salamnya buat Ma Indah, Kepo ya, Kak Yuli, Bang Jali, Bang Lanius, buat yang lainnya. Terima kasih ya, katanya cuacanya panas, kabut asap. Iya bener ya. Oke, saya hadirkan dulu ini lagunya pendengar ya, tetap bersama kami di Pro Dangdut.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Minggu ya, 9 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau. Nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas ya dalam Sanggau sore ini. Ada Marcelius Jeki menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
2: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
1: Lelah Hati, Tito Aditya. Aku

0: Air Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Oh Dara, semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

Lokasi patokan Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Pada kesempatan saat ini masih bersama kami di edisi Sanggau sore ini. Bersama saya Jeki di Mejeser, ada Bagus beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini, di mana kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore dan salam sejahtera dari Sabang Merah. Saat ini terpantau cuaca begitu, waduh ya, berkabut, kemudian asap juga. Jangan menganggap ini hal sepele begitu ya. Artinya Anda harus memberikan apa ya, di dalam tubuh kita ini harus memberi yang sehat dan banyak mengkonsumsi air putih. Tapi ngomong-ngomong, menyampaikan ini ke dengan orang, saya harus juga banyak begitu untuk minum air putih begitu. Oke, apapun alasannya di luar sana, dan bagi Anda yang melanjutkan perjalanan saat ini, semoga terhibur dan konsentrasi. Tentu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda ini bisa menemani suasana hati, suasana perjalanan Anda di jalan saat ini.

Nanti kita akan kembali pendengar dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda dan beberapa informasi yang sudah kami siapkan juga untuk Anda. Untuk itu kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh, habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
10: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
11: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
19: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Eh, pasti seru.
7: Jadi gak balapangan, yuk ke nomor terkidot go radio den. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
11: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib ini mengingatkan dunia pendidikan sedang menghadapi tekanan besar akibat percepatan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia kerja. Nah, menurutnya sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa lagi bertahan dengan pola lama jika ingin menghasilkan generasi yang mampu bersaing di masa depan. Selain itu, ia menilai kualitas sumber daya manusia kini menjadi faktor penentu kemajuan daerah, bahkan lebih penting dibandingkan pembangunan fisik semata. Karena itu, investasi pada pendidikan harus ditempatkan sebagai strategi utama untuk memperkuat daya saing Kabupaten Sanggau dalam jangka panjang. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk informasi berikutnya masih terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib ini menegaskan temu pendidik Nusantara TPN ke-13 bukan sekedar forum berkumpulnya para guru, melainkan ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Nah, selain itu, menurut Aswin, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah di masa depan. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dari karakter dan integritas yang kuat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mendingan Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
7: Kok senyum-senyum sendiri?
8: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
7: Emangnya ada apa sih?
8: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
7: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kan?

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian beberapa informasi yang sudah Anda dengarkan tadi, menyukupkan musik dan informasi. Berikutnya menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita kembali akan mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak.
3: Kemudian berjarak dari rumah anak kurang lebih 20 meter ditemukan ibunya.
2: Warga mulai hiasi wilayahnya semarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 2026.
4: Untuk memasang bendera dan umbul-umbul, terutama yang di depan ruko-ruko ini, Pak, kita wajibkan untuk pasang umbul-umbul dan pintu gerbang.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, warga Dusun Rio Behe, Desa Angkanyar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dikejutkan dengan penemuan dua jenazah yang merupakan ibu dan anak. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan, dan saat ditemukan kedua korban dalam kondisi terikat menggunakan potongan karet ban.
1: Sebanyak 1.286 telur penyu.
2: Peristiwa ini terungkap setelah Asniwati, perempuan 39 tahun bersama anaknya Dina Oktavia yang masih berusia 3 tahun, dilaporkan hilang pada Jumat siang 7 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan suami korban Hermanto, sekitar pukul 11 siang dirinya mengetahui sang istri dan anaknya sudah tidak berada di pondok karyawan Dompeng miliknya. Khawatir terjadi sesuatu, Hermanto kemudian meminta bantuan warga untuk melakukan pencarian. Hingga sekitar pukul 11 lebih 45 menit malam, tim yang dipimpin Kepala Desa Angkanyar menemukan kedua korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Petugas menemukan Dina, berusia 3 tahun, dalam kondisi tangan dan kaki terikat menggunakan potongan karet ban. Sementara ibunya, Asniwati, ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi anaknya. Kasatreskrim Polres Landak, Kus Wiyanto, mengatakan, polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta motif di balik peristiwa tersebut.
3: Kemudian berjarak dari rumah anak kurang lebih 20 meter ditemukan ibunya dengan kondisi sama, terikat dengan karet.
2: Dalam laporan awal, polisi juga menerima informasi mengenai uang tunai sekitar 135 juta rupiah serta emas seberat 30 gram yang diduga hilang dari lokasi kejadian. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, ribuan telur penyu berhasil diamankan petugas dari dua lokasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebanyak 1.286 telur kini menjalani pemeriksaan untuk memastikan jenis, kondisi, dan peluang penetasannya. Upaya ini menjadi bagian dari penyelamatan satwa laut dilindungi sekaligus mencegah perdagangan ilegal telur penyu. Berikut kita simak laporannya.
1: 286 telur penyu diamankan dari dua lokasi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Temuan tersebut terdiri dari 96 butir di Desa Temajuk dan 1.190 butir di Pelabuhan Penumpang Sintete. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Al-Kadri, mengatakan seluruh telur telah dievakuasi untuk diperiksa dan ditentukan penanganan selanjutnya sebagai bagian dari upaya perlindungan satwa laut dilindungi.
4: Menindaklanjuti temuan telur penyu yang ada di Kabupaten Sambas, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak telah melakukan koordinasi bersama Badan Karantina Indonesia, Satgas Pamtas TNI Angkatan Darat, Gapma Temajo, PSDKP, dan pihak terkait lainnya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa penyu merupakan jenis ikan yang dilindungi. Nah, perlindungan terhadap penyu, termasuk telur, bagian tubuh, dan produk turunannya dilaksanakan dengan mengacu pada undang-undang.
1: Sementara itu, Marin Megafauna Spesialis Yayasan Selfie Indonesia, Dwi Suprapti, menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan telur dari Temajuk cenderung merupakan penyu hijau dan memiliki tanda fertilitas sehingga masih berpeluang ditetaskan. Sedangkan telur dari Sintete cenderung berasal dari penyu hijau dan penyu sisik namun tidak menunjukkan tanda fertilitas.
5: Diketahui bahwa jenis penyu dari telur asal Paloh ini adalah jenis penyu hijau atau Selonia midas. Nah, hasil candlingnya juga menunjukkan telur masih baik atau fertil. Untuk itu kami rekomendasikan dapat ditetaskan kembali karena masih ada peluang untuk menetas. Sedangkan telur penyu asal Kepulauan Riau atau tangkapan di Pelabuhan Sintete teridentifikasi bahwa telur tersebut berjenis penyu hijau dan penyu sisik. Sayangnya penyu sisik ini adalah jenis penyu yang sangat kritis atau berstatus critical endanger.
1: Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menghimbau masyarakat tidak mengambil, memperjualbelikan, mengangkut, atau memanfaatkan telur penyu secara ilegal serta segera melaporkan temuan kepada petugas. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, upaya menekan stunting di Kalimantan Barat terus diperkuat melalui program PASTI. Program ini dinilai mampu menutup celah layanan pemerintah hingga tingkat desa dengan fokus utama pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan. Berikut laporannya.
6: Program PASTI atau Program Akselerasi Perubahan Perilaku dan Komitmen untuk Penurunan Stunting dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah menekan stunting di Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan BKKBN Kemendukbangga Kalbar Nidit Udi Amini mengatakan PASTI hadir mengisi ruang layanan yang belum terjangkau secara optimal sekaligus mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan di masyarakat. Salah satunya melalui Pos Gizi Dahsyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting yang menggabungkan pemantauan tumbuh kembang balita dan sektor kesehatan dengan edukasi pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. PASTI juga memperkuat kapasitas tim pendamping keluarga serta mendorong keaktifan tim percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa dan kecamatan.
7: Jadi kadang-kadang memang kita tidak tentu di pemerintah daerah, pemerintah provinsi kadang tidak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat gitu ya. Nah PASTI itu mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Dan yang kita apresiasi juga bagaimana PASTI mengintegrasikan setiap program atau idenya itu dengan elemen-elemen yang ada. Misalnya nih, Pos Gizi Dahsyat. Pos Gizi Dahsyat itu mengintegrasikan antara programnya kesehatan, bagaimana pemantauan pada balita, kemudian dengan programnya yang ada di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Dahsyat.
6: Gigit menegaskan pencegahan stunting harus dimulai sejak dini dengan memprioritaskan 1000 hari pertama kehidupan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada periode tersebut, pemenuhan gizi dan edukasi pola pengasuhan dinilai menjadi kunci untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan melahirkan generasi Kalimantan Barat yang sehat. Dengan penguatan pendampingan keluarga dan kolaborasi lintas sektor, PASTI diharapkan mampu memastikan intervensi pencegahan stunting tidak berhenti di tingkat program, tetapi benar-benar dirasakan keluarga hingga pelosok desa di Kalimantan Barat. Harmanta dan Sarusani melaporkan.
0: Pendengar, menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, puluhan warga perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjaraya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya mulai melakukan gotong royong untuk mempercantik wajah komplek. Kita simak laporannya.
8: Puluhan warga di perumahan Megamas RT 005 RW 009 Dusun Banjaraya, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya membaur melakukan persiapan dan gotong royong menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari pembersihan parit, menyemprot rumput, mengecat gapura dan lain sebagainya. Ketua RT 005 RW 009 Dusun Banjaraya Desa Sungai Raya Dalam Muhammad Khalil mengatakan dirinya telah menginstruksikan dan mengakomodir jalur yang memiliki 9 blok di Jalan Parit Haji Muhsin 2 untuk melakukan gotong royong persiapan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia 2026.
9: Mengarahkan kepada kawan-kawan ketua jalur untuk memasang bendera dan umbul-umbul, terutama yang di depan ruko-ruko ini Pak, kita wajibkan untuk pasang umbul-umbul dan pintu gerbang. Untuk persiapan untuk merayakan hari ulang tahun NRI yang ke-81, ini banyak sekali kegiatan warga Megamas yang akan diperlombakan, nah, bersifat umum kan, perlombaan.
8: Pria yang juga menjabat sebagai ketua pengcap

0: mengikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
1: Selamat sore rekan Pati, baik terima kasih. Selamat sore juga kami sapa untuk semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan yang disertai dengan kabut asap di beberapa wilayah. Perkiraan cuaca esok hari Senin 10 Agustus 2025 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 1.483 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudian terjadinya karhutla dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya ibu dan anak ditemukan tewas di Kabupaten Landak, serta warga Megamas Kuburaya mulai berhias semarakan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa. Yeah.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mutiara Pagi Islam.
12: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026, serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
10: Mungkinkah kita akan bersama
9: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua. Nan

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kami kembali menyampaikan terkait dengan satu buah tip. Ini berkenaan dengan program kentongan bahaya kemarau panjang bagi kehidupan. Ya, kehidupan kita seperti itulah kira-kiranya. Karena kemarau panjang ini memang merupakan kondisi ketika musim kering berlangsung lebih lama dari biasanya dan curah hujan sangat sedikit. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, jika berlangsung dalam waktu lama, kemarau dapat menyebabkan kekeringan yang serius serta mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di luar sana. Dan salah satu bahaya utama kemarau panjang adalah berkurangnya ketersediaan air. Ini salah satu begitu ya. Dan di mana juga sumber air seperti sungai, sumur dan waduk ini dapat mengalami penurunan debit bahkan mengering. Akibatnya masyarakat dapat kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, memasak, mandi, dan mencuci. Kemudian kemarau panjang juga dapat mengancam sektor pertanian di mana tanaman membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dan menghasilkan panen. Kekurangan air dapat menyebabkan tanaman layu, gagal panen, bahkan menyebabkan lahan pertanian menjadi tidak produktif. Nah, kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan yang perlu kita ketahui.

0: Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk yang berikutnya. Selain itu, kemarau panjang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tanaman serta rerumputan yang kering lebih mudah terbakar, terutama ketika terkena api. Kebakaran dapat merusak ekosistem, menghilangkan habitat hewan, serta menghabiskan asap yang dapat mengganggu kualitas udara. Nah, dampak kemarau panjang juga dapat dirasakan oleh kesehatan manusia. Kekurangan air bersih dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Sementara udara yang sangat kering dan berasap akibat kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Cuaca panas yang berkepanjangan juga dapat membuat tubuh mengalami dehidrasi. Nah, kemarau panjang tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Hewan dapat kehilangan sumber makanan dan air, sedangkan tumbuhan dapat mengalami kekeringan hingga mati. Nah, jika kondisi ini terus berlangsung, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Dan untuk mengurangi dampak kemarau panjang, masyarakat perlu menggunakan air secara bijak dan tidak membuang-buangnya. Penampungan air hujan, penghijauan, menjaga kelestarian hutan, serta mencegah pembakaran lahan juga dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menghadapi ancaman kekeringan. Dengan demikian, kemarau panjang merupakan bencana yang dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Nah, kesadaran untuk menghemat air dan menjaga lingkungan sangat penting agar dampak kemarau ini dapat diminimalkan dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Oke, pendengar, satu tip yang baru saja kita dengarkan tadi terkait dengan bahaya kemarau panjang bagi kehidupan dan sudah kita dengarkan bersama-sama. Semoga memberikan satu informasi yang terbaik dan menginspirasi untuk Anda menghadapi cuaca yang seperti ini. Untuk berikutnya nanti, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, beberapa informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah saat ini, di mana pantauan cuaca juga di luar sana dari Sabang Merah ini masih terpantau cerah, kemudian berkabut asap terlihat jelas begitu di luar sana. Artinya kalau Anda untuk melakukan beraktivitas di luar sana, jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalau tidak perlu, ya minimal diam di rumah begitu ya, kurangi untuk keluar beraktivitas di luar sana karena udara sekarang ini tidak baik untuk kesehatan kita.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pak Tiang Niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang, cuk tau tiang niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat ceroga serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
4: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
7: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: bersama kami di satu Eri Sandau di mana cerita Sandau.
1: Halo, saya Okrin.
2: Saya Cika.
3: Saya Fido.
4: Saya Dini.
2: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
1: Dalam Sanggau pagi ini.
2: Sanggau siang ini.
3: Sanggau sore ini.
4: Sanggau malam ini.

Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan

0: Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

0: Bila Raisa.
1: Bila suatu hari nanti.
0: Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Rayu Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali, Mahal Ini.
1: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali bersamaku.
0: Kategori Pop Daerah, Sansaro Sumatera Barat.
2: Busa di kanala
0: Butet, Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mutiara Pagi Islam.
5: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
4: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di mana untuk informasi berikutnya. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Sanggau menggelar musyawarah Kabupaten Muskap kelima dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus periode 2026-2030 Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam Muskap itu, Bobby Rianto Yulianus kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut. Dan Bobby Rianto menyampaikan dia bersama pengurus lain akan segera melakukan rapat kerja setelah penetapan ini. Agenda prioritas yang akan dikejar adalah mempersiapkan atlet Percasi Sanggau untuk ikut pada Perprov Kalimantan Barat 2026. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Anda juga bisa mengunjunginya. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami di mana untuk informasi berikutnya, fenomena pasir timbul di Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif rekreasi keluarga bersama selama musim kemarau. Nah, salah satu pengunjung, Sri Lestari, mengaku datang ke lokasi tersebut untuk menikmati suasana berbeda tanpa harus bepergian jauh. Dan ia juga menyebutkan ramainya pengunjung menunjukkan pasir timbul ini menjadi destinasi musiman yang menarik perhatian masyarakat. Banyak warga datang bersama keluarga untuk menikmati pemandangan sekaligus menghabiskan waktu di sore hari.

Kemudian untuk saat ini sambil kita menikmati suasana sore di wilayah Sabang Merah ini, kami juga kembali menghadirkan lagu-lagu Islami yang sudah kami siapkan untuk Anda. Karena sesaat lagi nanti kita untuk wilayah Sanggau atau Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya akan memasuki waktu azan maghrib. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Antikong.

0: Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan?
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau, dan pada saat ini pendengar untuk wilayah Entikong dan sekitarnya, wilayah Sangkau dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sangkau dan Entikong mengucapkan selamat menunaikan.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridoannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha Suci,

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan."

Yang bodoh lagi tercela. Keluhan tatkala mendapat nikmat, dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi untuk Sanggau di Sabang Merah dan sekitarnya telah memasuki waktu azan maghrib. Pada kesempatan saat ini kami masih menemani ruang dengar Anda, suasana sore Anda dengan satu buah tip beradaptasi di musim kemarau yang panjang yang kita rasakan saat ini begitu ya. Di mana musim kemarau yang berlangsung panjang dapat memberikan dapat memberikan berbagai tantangan bagi kehidupan sehari-hari. Cuaca yang lebih panas, berkurangnya curah hujan, serta terbatasnya ketersediaan air membuat masyarakat perlu melakukan penyesuaian agar tetap sehat dan nyaman dalam menjalani aktivitas. Nah, salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan selama musim kemarau adalah ketersediaan air, dan masyarakat perlu menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan. Nah, kegiatan seperti mencuci, mandi, dan menyiram tanaman sebaiknya dilakukan dengan penggunaan air secukupnya. Menampung dan menyimpan air bersih juga dapat menjadi langkah persiapan ketika pasokan air berkurang. Nah, cuaca panas juga dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karena itu, minum air secara teratur sangat penting, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian, jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum air putih, di mana konsumsi buah dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Selain menjaga asupan air, kesehatan tubuh perlu diperhatikan dengan mengurangi aktivitas berat di bawah terik matahari. Nah, jika harus beraktivitas di luar ruangan, gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, serta lindungi tubuh dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, menggunakan topi ataupun payung juga dapat membantu mengurangi panas yang diterima oleh tubuh kita. Dan pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali dengan lagu-lagu berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuat suasana ruang dengar Anda di musim kemarau ini lebih tenang, nyaman, dan bersantai bersama orang tercinta di rumah Anda ataupun di mana saja.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap
1: keputusan ini. Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda masih bersama kami pendengar di mana untuk yang berikutnya. Kalau kita berbicara mengenai di musim kemarau yang panjang, sering kali disertai dengan kualitas udara yang kurang baik akibat debu dan asap. Nah, kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan pernapasan, terutama bagi anak-anak dan orang yang sensitif terhadap polusi. Nah, menjaga kebersihan rumah, mengurangi paparan debu, serta menggunakan masker ketika kondisi udara berdebu dapat menjadi langkah pencegahan. Nah, kebakaran juga menjadi salah satu risiko yang meningkat selama musim kemarau. Rumput, daun, dan lahan yang kering lebih mudah terbakar. Karena itu masyarakat sebaiknya tidak membakar sampah ataupun melakukan aktivitas yang dapat memicu api secara sembarangan. Puntung rokok dan sumber api lainnya juga harus dipastikan benar-benar padam sebelum dibuangkan atau dibuang ya maksudnya. Kemudian selain itu, bagi masyarakat yang memiliki lahan pertanian ataupun perkebunan musim kemarau membutuhkan strategi khusus pemilihan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering, penggunaan metode irigasi yang efisien, serta pemanfaatan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan tanah dapat membantu mengurangi dampak kekurangan air. Di lingkungan rumah, penghijauan tetap dapat dilakukan meskipun air terbatas. Tanaman yang tahan terhadap kondisi kering dapat menjadi pilihan menanam pohon juga memberikan manfaat jangka panjang karena dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih teduh dan nyaman.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau dari Sabang Merah ini. Demikian pendengar kebersamaan kami untuk menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah Anda dengarkan tadi. Dan terus bersama kami nanti di pukul 19 kita akan kembali mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI. Dan nanti sekaligus Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Okrin Moboy di Sanggau malam ini. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Sanggau sore ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangin main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Lihat bahwa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana...
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya. Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kompiji bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmenkom Digi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menumbuhkan ekonomi digital, tapi
0: upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
9: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
8: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai

0: spesies di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
2: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
3: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yakcil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
2: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
4: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
2: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga

0: Ke Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten, kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten, kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
0: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke. Kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward, ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

Terre Jau, Toulouse. Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana.

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah ku bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di Kanala Juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026, sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz. Saudara pendengar, selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung bersama kami. Tim yang bertugas malam ini selanjutnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan mimbar agama Kristen edisi hari ini. Kami hadirkan renungan yang disampaikan oleh PS Henny Christianus tentang mengalah untuk dibela. Langsung kami hadirkan.
1: Jangan pernah kalian bertengkar. Mama, papamu bisa ngampunin kamu. Belum tentu ipar dan mertuamu bisa ngampunin kamu. Jangan pernah bertengkar. Gak ada gunanya bertengkar. Jangan pernah mengorbankan hubungan hanya demi membenarkan diri sendiri. Mengalah untuk dibela. Kita akan baca dalam firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12 dulu. 3:21, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Sampai situ dulu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa berkat Tuhan yang membuat kita menabur di tanah yang tepat dan memperoleh hasil 100 kali lipat. Saya ulangi, berkat Tuhan yang membuat kita bisa menabur di tanah yang tepat dan memperoleh hasil 100 kali lipat. Jadi, ketergantungan kepada Tuhan sangat penting. Supaya kita investasi gak di tempat yang salah. Gak mengerjakan yang salah. Gak memberi hidup investasi dan semua tenaga, uang, dan waktu kita di tempat yang salah. Dan berkat Tuhan yang akhirnya membuat kita beroleh hasil 100 kali lipat. Bayangkan dalam tahun itu dia udah BOP gitu, BEP, udah balik modal. Banyak orang pengen bisnis yang cepat menghasilkan, tapi saya kasih tahu, berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa menabur di tempat yang tepat dan beroleh hasil 100 kali lipat. Tuhan yang memberkati kita gak perlu mencuri. Dan waktu kita diberkati Tuhan, jangan heran kalau akan ada orang-orang yang cemburu, iri hati sama kita. Bahkan berbuat jahat sama kita. Sumur-sumur yang digali oleh Bapak Abraham ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan kemudian Ishak diusir dari sana. Kita baca lanjutannya, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian, baca sama-sama. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu. Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Makna Esek adalah pertengkaran atau perselisihan. Kejadian 26 ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Sitnah artinya dakwaan, permusuhan atau kebencian. Kejadian 26 ayat 22, kita lanjut. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehoboth artinya keleluasaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik. Waktu Tuhan menyertai kita, dan kita mulai investasi, kita bangun usaha, saya kasih tahu, tantangan yang pertama datang, orang akan mulai ganggu kita, bertengkar dengan kita, berebut dengan kita, ya, berselisih dengan kita, mungkin benci. Jadi jangan pikir kalau kita udah jalan di jalannya Tuhan, mengerjakan yang Tuhan mau kita kerjakan, gak ada tantangan. Justru salah satu tanda Anda berada di track yang benar adalah akan ada tantangan. Akan ada perlawanan. Akan ada orang-orang yang berselisih dengan Anda, bertengkar dengan Anda, berebut kekuasaan dengan Anda. Biasanya kalau sesuatu yang kita kerjakan itu masih kecil, orang gak berebut sama kita. Tapi begitu kita besar, begitu ada nama, orang mulai berebutan kuasa dan berebutan budi. Waktu YouTube saya mulai di subscribe 1 juta, mulai orang-orang angkat kerah baju dan bilang begini, itu hasil kerja tim, bukan Ibu Heni. Yang memulai YouTube saya, itu malah gak komentar apa-apa. Saya punya staff dari Tangan Pengharapan dulu kerja sama kami. Dia sempat resign di masa pandemi. Setelah membantu saya membuatkan channel YouTube di Mei 2019, dia sempat resign setelah itu. Lalu dia sekarang kembali lagi dengan posisi yang jauh lebih tinggi, menjadi head dari IT Tangan Pengharapan dan IG. Sepanjang saya melayani Tuhan, orang yang gak banyak cincong adalah orang ini. Gak pernah tuh dia cerita kemana-mana, gua yang bikin tuh YouTube Ibu Heni, gak pernah. Tapi orang yang baru bantu saya setelah subscriber di atas 100 ribu, yang koar-koar paling besar. Biasanya kalau Tuhan itu menyertai, pasti ada yang iri hati. Apa yang kita harus lakukan kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, lalu berusaha merebut apa yang kita bangun? Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat Ishak, dia mengalah dan pindah. Anehnya, kemanapun Ishak pergi, Tuhan bela. Sifat Ishak ini yang gak suka bertengkar sama orang, waktu orang mau berebut sama dia, dia ngalah. Itu yang bikin Tuhan bela. Zaman sekarang pasti Anda bilang, Bu, gak bisa gitu. Kita kalau gak bersaing, gak fight sama orang, gak berjuang untuk melawan orang lain, kita gak dapat apa-apa. Mari dengar, berarti salah tangkap. Berkat dan penyertaan Tuhan itu tidak akan pindah walaupun kitanya ngalah. Selama kita hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Saya kasih tahu, kalau ada orang yang berusaha menyingkirkan saya dari ICI, Tuhan akan pakai saya di tempat lain. Amin. Amsal 10 ayat 6 berkata gini, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi berkat Tuhan gak akan pindah hanya karena orang berbuat jahat sama Anda. Ngalah aja, Tuhan pasti bela. Ishak mewarisi sifat mengalah ini dari ayahnya, Bapak Abraham. Bapak Abraham punya keponakan namanya Lot. Yang namanya keponakan pasti jauh lebih muda, amin. Tahukah Anda waktu Abraham pergi keluar dari Mesir, dia itu bawa istri, budak-budaknya, hartanya, dan juga keponakannya yang namanya Lot. Nah, dikatakan dalam Kejadian 12:13, di dalam Kejadian 13 ayat 1, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 5 saya lompat. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Ketika negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8 kita lihat. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dengar baik, anak Tuhan, orang benar, orang beriman. Jangan suka bertengkar, apalagi sama keluarga sendiri. Amin. Jangan berebut harta, udah ngalah aja. Dengar, berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Nggak perlu harta dari orang tuamu. Amin. Ada orang gara-gara warisan bisa bunuh-bunuhan. Kakak adik bisa musuhan, nggak bicara, marahan. Di keluarga besar kami, yang dapat harta cuma kakak saya. Saya dan adik saya nggak dapat apa-apa, sepeser pun tidak. Dipestain nikah aja enggak. Dapat modal apapun enggak. Apakah kami bertengkar? Hari ini berkat Tuhan yang membela kami. Amin. Lebih bangga kita tidak dapat apa-apa dari orang tua dan kita bisa bilang gini, ini semua karena Tuhan. Haleluya. Pelajaran dari hidup Bapak Abraham yang luar biasa adalah ini. Dengar, Lot kan lebih muda. Apalagi itu pangkatnya keponakan. Harusnya siapa yang ngalah? Saya mau tanya. Yang harus ngalah siapa? Orang keturunan Chinese, orang tua makan duluan, anak muda ngalah. Tapi Abraham bilang gini sama Lot, silakan pilih kamu mau ke kanan atau ke kiri. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Lot, anak muda selalu lihat yang indah-indah. Di sana lebih hijau, Lot pilih di sana. Abraham marah? No. Orang Cina zaman sekarang bakal bilang ini, mo kui ki, gak tahu diri. Lu pilih yang bagus, kasih gua yang jelek. Coba Anda berani, makan duluan dan sisain ikan itu bagian buntut buat papamu. Berani? Lot pilih tanah yang bagus, yang kelihatan hijau. Pasti banyak air kan gitu. Abraham pilih satunya, yang kering. Yang kuning, dia pergi ke sana. Tapi apa yang terjadi? Tanah yang kering jadi basah. Yang kemarau jadi hujan. Kalau berkat Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amen. Nggak perlu bertengkar. Nggak perlu egois. Lu harusnya menghargai gua gitu. Nggak perlu. Waktu saya mulai merintis ICI di YouTube saya ngajak jemaat. Saya gak punya staff admin di sosial media, saya pegang admin saya sendiri. Saya ngajak jemaat, yuk komsel yuk, yang mau komsel ayo. Tiba-tiba 400 orang masuk. Ici berdiri di situ, mulai dari online, dari IG, lalu YouTube. Setelah jadi gereja, apakah saya berebut jadi gembala sama Pak Jojo? No. Lu mau pimpin, lu ambil. Lu mau jadi gembala, silakan. Staff yang ribut-ribut bilang berjasa. Orang-orang yang pada ribut berjasa, saya bilang kalian ambil nih. Gue cuma khotbah aja. Buat saya posisi gak penting, yang penting fungsi. Buat apa punya posisi kalau hidup kita gak berarti? Amin. Bahkan kalau sampai satu hari Pak Jojo bilang, lu gak usah khotbah lagi, saya gak akan khotbah lagi. Saya pengen tetap menginjil lewat dengan cara apapun. Ya untung saya gak punya suami yang seegois itu ya. Masalahnya saya selalu disuruh khotbah sama dia. Tapi Anda ngerti maksud saya? Gak perlu bertengkar siapa yang memulai, siapa paling berjasa, ini punya siapa. Gak usah. Orang yang ngalah pasti Tuhan bela. Amin. Pelajaran dari hidup Bapak Abraham dan Ishak adalah mereka gak suka bertengkar. Mereka punya sifat mengalah. Orang yang suka bertengkar tuh jahat. Tapi orang yang mengalah itu baik. Coba Anda punya anak. Yang satu ngalah mulu. Si Cece dipukul sama dedeknya. Tepak-tepuk-tepak, dijenggut, ditendang. Anda bela adek atau Cece? Cece dong. Jita adeknya. Kalau ada mama-mama yang selalu bela si bungsu dan selalu marahin Cici atau Koko, itu salah. Kasihan. Justru didik adiknya. Jangan manja. Jangan pukul cicimu. Respect. Anak zaman sekarang cuma satu yang kurang. Respect. Sampai sekolah internasional di Jakarta ini, sekolah Kristen, di mana-mana panggil saya untuk khotbah di sekolah mereka supaya ngajarin anak-anak mereka respect sama orang tua, tahu enggak? Supaya respect sama guru. Anaknya pinter, anak orang kaya, tapi enggak tahu hormat sama orang. Ngomong seenaknya. Banyak teman-teman saya yang kaya-kaya, kalau ngomong tuh kayak dia yang punya dunia. Saya kasih tahu, respect itu penting di hidup kita. Ngalah, gak usah cari gara-gara. 2 Timotius 2 berkata begini di ayat 23, kita baca sama-sama, masukin di hatimu. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Duh. Jadi hamba Tuhan tuh harus sabar. Gak kelar. Benar. Duh. Saya ada di titik sedang lelah. Sampai saya tadi pagi cerita sama saya, staff saya di rumah. Saya lagi capek banget. Kenapa? Semua orang menuntut Henny Christianus tuh harus sempurna. Gembala yang gak boleh salah. Gak boleh salah ngomong. Gak boleh gak melayani. Ya kan? Pergi diomongin. Ya kan? Gak nyapa di tersinggung. Ya kan? Gak bisa melayani satu-satu marah. Sampai saya dikata-katain sama pengusaha yang notabene bukan jemaat ICI. Online mungkin. Dia WA saya mau nyumbang pakaian bekas ke Tangan Pengharapan, tapi saya belum balas. Marahnya sampai gak kira-kira. Kamu kira kamu siapa? Dia bilang. Saya kalau WA segala pastor ini, dia sebut nama-nama pendeta besar di Indonesia. Mereka balas, kau pikir kamu siapa? Jadi pendeta juga harus tahu balas budi, dia bilang gitu. Dalam hati gue, emang lu kasih gue makan? Lu kasih gue makan juga, lu jangan gini kali. Saya blok langsung WA-nya. Orang kalau gak sopan, saya kasih tahu ya. Anda tuh gak layak jadi teman. Benar, kita gak layak punya teman yang gak sopan. Kita berhak bangun batasan buat diri kita sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang sembarangan sama orang. Saya gak makan uang kamu. Saya udah ngomong berkali-kali. Anda nabur buat Tangan Pengharapan, itu bukan buat saya. Jadi saya gak utang budi sama Anda. Kita sama-sama bangun kerajaan Allah. Kita sama-sama bangun bangsa kita. Untungnya apa buat gua? Capeknya iya. Amin. Saya emang gak takut sama orang kaya. Karena saya gak ngutang sama orang kaya. Saya berhutang sama Tuhan, saya menghargai semua orang. Mau kaya, mau miskin. Jadi saya minta tolong, jemaat Tuhan, jangan gitu. Kemarin saya baca berita, mobil Alphard, terabas itu, zebra cross di Bundaran HI. Lalu diketok kacanya sama security yang bantu orang lewat, marah. Supir Alphardnya berhenti, dua orang turun dari belakang, supirnya turun. Aneh. Malah security-nya ditarik ke pos polisi, suruh sit up. Dihukum dan diancam akan ditelepon ke majikannya dan pecat dia. Alah, punya duit kok kayak gitu, kelakuan jahat. Saya kasih tahu, makanya kenapa firman Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena merasa diri hebat. Kita ini bisa kaya karena Tuhan. Hati-hati loh, nafasmu tuh di ujung nih, ini. Pegang hidungmu. Nih, napas gue nih cuma di sini nih. Saya kasih tahu, mampet aja sedikit. Pusing gak Anda? Pernah gak pilek sampai mampet? balik kiri enggak kebuka, balik kanan enggak kebuka, mampet dua-dua, enggak bisa tidur lu semalaman, jahat-jahat sama orang. Kalau saya jadi Tuhan, gue bikin mampet terus. Kaya enggak boleh sombong, ingat-ingat lu siapa, lu debu. Amin. Jangan pernah mandang rendah orang. Jangan suka cari masalah. Halah, itu zebra cross. Waktunya orang lewat, kok kamu terabas? Itu kan cari masalah. Nih lo dengerin, jangan suka cari masalah yang gak perlu, yang gak penting. Orang ya kalau ngomongin saya ya, terus disampaikan ke saya, Bu, tuh teman ibu ngomongin ibu gini, tau gak apa yang saya lakukan? Pura-pura gak tahu aja. Ngapain sih berantem sama orang? Misal ada orang kasar gitu sama saya di tengah jalan atau nabrak mobil saya, oh berapa kali? Saya gak pernah tuh kayak yang kejar, stop lo, ganti mobil gue. Alah, gue tinggal bayar asuransi. Ngapain berantem sama orang di jalan, dibunuh lo nanti. Dengar baik, jangan suka cari masalah. Amin. Firman Tuhan jelas menulis, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh. Ini berapa kali perkataan kita terlalu bodoh dan menyebabkan pertengkaran. Yang gak penting diomongin. Dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ngadu domba orang yang gak penting. Aduh gak level deh. Ngapain sih? Shake it off. Amen. Kita gak boleh bertengkar. Anda hamba Tuhan atau hamba setan? Itu ayat bukan buat pendeta. Itu buat kita, hamba-hamba Tuhan. Amen. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Berantem dulu. Jangan suka cari masalah. Hindari pertengkaran. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:14, undurlah sebelum perbantahan mulai. Memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Air tuh kalau udah bocor, mateng loh. Tembok abis. Benar gak? Jangan. Pertengkaran yang dimulai gak akan selesai. Mertua sama ipar, jangan pernah kalian bertengkar. Mama papamu bisa ngampunin kamu. Belum tentu ipar dan mertuamu bisa ngampunin kamu. Jangan pernah bertengkar. Saya diomongin apapun sama mertua saya, sama ipar saya, diam. Saya bersyukur di hidup saya ini. Silakan siapa yang merasa pernah bertengkar sama saya, datengin saya. Saya gak mau bertengkar sama orang. Kalau ada dua orang dominan di satu tempat, saya pasti ngalah. Waktu kami bikin pertemuan hamba-hamba Tuhan, kan biasanya kita harus kumpulin di Bandung waktu itu. Kita beli makanan Bandung, ini dan itu. Nah pasti ada satu orang dominan perempuan yang komando, ya kan? Ayo taruh ini di sini, taruh nih. Nah Anda tahu saya dominan. Tapi kalah dominan sama Pak Jojo. Nah begitu saya lihat dia dominan dan mau ngatur, saya ngalah. Lebih baik saya diam, saya bantu aja. Saya beresin, saya tata. Terus saya dimarahin sama pemimpin kami, sama mentor kami. Heni ini, kok diam aja? Saya bilang, udah cukup. Saya kasih tahu, dalam satu kapal, jangan ada dua nahkoda. Pusing yang ikutnya. Papa mau ngatur, mama mau ngatur, anak ikut siapa? Kita kan beda, biar suami istri juga. Jadi kalau di ICI maupun di tangan pengharapan, saya selalu bilang semua, udahlah, dengerin Pak Jojo aja. Asal Bapak senang. Nanti kalau ada masalah baru ke saya. Begitu. Jadi benar kalau ada masalah baru ke saya. Kami ngomong private one on one. Tapi kalau di depan Pak Jojo yang ngomong. Saya gak pernah ikut ngomong. Saya ikut menyelipkan aja diomelin. Jadi udah. Gue ngalah aja. Trust me. Gak ada gunanya bertengkar. Amen. Jangan pernah mengorbankan hubungan hanya demi membenarkan diri sendiri. No use. Saya kasih tahu, kalau kita tidak berbuat jahat, musuh pun akan hormat. Kejadian 26, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya, Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Udah jangan jahat sama orang. Orang kalau jahat sama kita, mau berebut sama kita, ngalah. Mungkin Anda tadi bilang gini, Bu Heni zaman sekarang kalau gak fight gak dapat apa-apa. Ingat, fight dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu artinya dua. Yang pertama, berjuang atau bersaing. Yang kedua, bertengkar atau berkelahi. Nah, yang saya maksud adalah gini, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Yang artinya gini, jangan ambil jalan persaingan yang tidak sehat dengan berbuat jahat. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah."

ngapain cari masalah? Jangan berusaha memperoleh kekayaan dengan jalan kekerasan, apalagi kejahatan. Amsal 15 ayat 9, sama-sama baca. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi siapa mengejar kebenarannya, dikasihinya. Mengalah daripada bertengkar, memberikan tempat untuk pembelaan Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 19 berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Mari mengalah untuk dibela. Seperti kita pasti bela anak kita yang disiksa sama adik kakaknya. Tuhan akan bela kita kalau kita ngalah. Ingat baik, berkat Tuhan mengejar orang benar. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tapi di tempat kediaman orang benar diberkatinya. Angkatan orang benar akan diberkati. Percayalah, kalau kamu pakai jalannya Tuhan, mengalah dengan kasih, kasih kesempatan, silakan, Tuhan pasti bela. Saya akhiri, ingat, karya Kristus di kayu salib adalah karya pendamaian atas dosa-dosa kita. Dia adalah Raja Damai. Jadi, kalau kita yang seteru saja diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, mari kita juga mau ambil jalan untuk berdamai dengan orang daripada berkelahi dengan mereka. Jangan suka bertengkar. Saya akhiri. Roma 12 ayat 18 bilang gini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yuk, jangan suka bertengkar sama orang. Jangan suka bertengkar sama keluarga sendiri. Ngalah aja. Kasihi orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Waktu kita mengalah, Tuhan yang bela. Katakan sama-sama, kalau saya ngalah, Tuhan yang bela. Ngalah bukan artinya kita bodoh, tapi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cari hikmat Tuhan, jalan lain untuk kita bisa berusaha, jaga hati kita, gak boleh jahat sama orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, supaya kami ini punya hati seperti Engkau. Hati yang suka damai sama orang, gak suka bertengkar. Kami gak pakai cara-cara yang jahat. Jauhkan dari hati kami kelicikan. Tapi berikan hikmat dalam hati kami. Supaya kami ini cerdik seperti ular. Tapi kami tulus seperti merpati. Kami ngalah. Dan kami percaya Tuhan pasti bela. Berkat Tuhan gak akan pindah. Di dalam nama Yesus. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Take care.

Oke, baru saja kami hadirkan mimbar agama Kristen edisi hari ini, mendengar disampaikan PS Heni Christianus tentang mengalah untuk dibela. Semoga satu renungan tersebut bisa menjadi penguatan ya, terutama menghadapi berbagai ujian barangkali ya, kemudian berbagai cobaan-cobaan dengan kesabaran, kemudian ketabahan tentu akan membuahkan hasil dan semakin menjadi apa momen ya untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kami cukup sampai di sini dan kami akan hadirkan serial Sandiwara Radio selanjutnya pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat saat ini, tentang tercerai berai di meja makan, persembahan RRI Cirebon.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau pinjam apa-apa gak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Males.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh iya, Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
6: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
7: Heh, apa sih, Bontot? Berisik.
5: Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu nggak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
8: Bu.
5: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
5: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
9: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
5: Maafin aku, Mas. Maafin.
9: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.
2: Tifa!
0: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
5: Ya Allah. Ya Allah.
3: Fanny! Tifa!
0: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifah yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifah, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
2: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf pak, maaf.

0: Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Ivo pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifah? Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai minggu depan ya.
1: Kenapa ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi kami hadirkan serial Sandiwara Radio malam ini, persembahan RRI Cirebon pendengar ya, dengan judul Tercerai Berai di Meja Makan ya. Dan ikuti terus ya, kami selalu hadirkan ya serial Sandiwara Radio untuk Anda setiap malamnya. Baik, selamat malam semuanya pendengar dimanapun saja Anda berada ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang menikmati suasana santai, mungkin sekedar berbagi cerita bersama keluarga ya, ataupun Anda yang mungkin sedang menikmati apa secangkir kopi atau minuman hangat lainnya malam hari ini ya. Karena kondisi kabut ini juga cukup pekat ya hingga saat ini, kalau di kawasan Sabang Merah ya cukup pekat ya, sehingga juga menjadi kehati-hatian gitu ya untuk Anda yang mungkin setiap harinya melaksanakan perjalanan yang cukup jauh ya menuju tempat kerja Anda. Ada baiknya untuk menggunakan masker ya, untuk menghindari yang namanya beberapa penyakit di musim panas seperti ispa, kemudian gangguan pernapasan, batuk, flu, lain sebagainya. Dan selamat bergabung Anda pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami, Anda yang ada di wilayah perbatasan di Kecamatan Entikong, di Sekayam, kami juga menyapa Anda di sana. Kemudian Anda yang ada di luar Kalimantan Barat yang standby melalui streaming kami ya, rri.co.id dan juga channel Parabola. Selamat malam semuanya. Kami masih hadirkan program acara kami selanjutnya di rumah kita ya, lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan akan kami hadirkan menemani Anda nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu daerah, kemudian beberapa informasi yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rri.co.id. Kami awali dengan hadirkan Kak Bekelala. Nah, ini lagu Dayak Iban untuk mengawali jumpa kita di rumah kita edisi hari ini.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
5: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
6: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
5: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan, it gitaf.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Sipatokaan, Sulawesi Utara. Wayan Windawe, Papua. Nani.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan terakhir. Menurut PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, peristiwa karhutla tersebut terjadi di beberapa wilayah yang menjadi perhatian petugas dalam upaya penanganan dan pemadaman.

Yang pertama di Tanyan Hilir, yaitu Desa Subah, ya, kemudian di Embaung, Sungai Mawang, dan terakhir di daerah Inggis yang ditanangi petugas beberapa waktu lalu pada malam hari. Dan empat lokasi dalam minggu ini tercatat dari pihak BPBD, disampaikan Sigit Purnomo. Ia menyebut keempat kejadian tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Ya, dari seluruh lokasi yang terdampak, BPBD masih melakukan pendataan dan pemantauan untuk mengetahui kondisi serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran. Nah, selain melakukan pendataan, khususnya luas lahan yang terbakar, BPBD Sanggau bersama tim gabungan juga terus melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar kebakaran tidak meluas ke wilayah lain. Namun, petugas menghadapi sejumlah kendala di lapangan yang mempengaruhi efektivitas penanganan karhutlah. Sigit mengungkapkan, meskipun wilayah tersebut sempat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan debit air. Akibatnya, ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi kendala utama bagi petugas di lapangan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, ri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau. Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Oh iya, Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
2: Mama. Lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien, Pak.
3: Juga sibuk.
4: Terima kasih, Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Aduh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
6: Punah. Kami pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok enggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
6: Satu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oke, seru mendengar, sampai di sini kami hadirkan rumah kita di siang hari ini. Semoga lagu-lagu daerah tadi bisa menemani ruang istirahat Anda dan semoga bisa terhibur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Sapa Malam yang nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami buka ya atensi untuk kita bisa bergabung, request lagu-lagu tembang kenangan Anda atau lagu lawasnya di 0857 5381 0365. Yang pertama ada siapa di line telepon? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Sapa Malam dari Bagakung Kukuraya.
7: Selamat malam Bagakung, apa kabar nih?
8: Alhamdulillah, baik kabarnya, sehat.
7: Sehat ya Mbah.
8: Iya. Lagunya Bang.
7: Iya, judulnya apa Mbah?
8: Lagunya dari ini aja, dari Panca Pondah. Demi Kau dan Si Buah Hati Bang.
7: Demi Kau dan Si Buah Hati.
8: Ya, dari Panca Pondah.
7: Ada teman-teman yang mau disenggol Mbah, sila.
8: Iya, yang mau disapa salamnya ya berapa? Untuk abang penyiarnya selamat bertugas, sampai tugas, mudah selalu sehat.
7: Amin.
8: Untuk Bang Fael, Dato Uban, Pak Usu Busri, Wan Usu, Putra Rato-Rato dan Putra Mayo, dan juga siapa lagi ya. Dan juga untuk Mbak Mola, Mbak Miyati, juga Bang Widi, Mama Boboy, Mama Indah, dan semua mama-mama semuanya lah. Dan Ayah Gaul, Ayah Susah Senang, dan semua ayah-ayahin semuanya. Kan jangan lupa kita gini nih Bang. Ibu Farida, Ibu Natalia, yang lainnya di Langkor aja lah dari A sampai Z. Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala.
7: Amin.
8: Selamat bertugas sampai tuntas, mudah-mudahan selalu selamat malam.
7: Oke Mbak, terima kasih. Selamat malam. Ya, Mbak Kagung di Kuburaya ya. Ini yang pertama, lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Oke, terima kasih Mbah ya. Sehat-sehat bersama keluarga. Ini cuacanya lagi apa? Lagi panas ya, tidak menentu. Biasanya apa? Penyakit musiman lah ya. Ya, kita harapkan semua keluarga sepanjang malam ya semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, itu menjadi harapan kita. Ya, semoga berbagai aktivitas juga bisa lancar dikerjakan, kemudian kegiatan-kegiatannya juga bisa lancar ya. Oke, selanjutnya di belakang Mbah Kakung ada siapa? Halo, selamat malam. Sapa malam?
9: Ya, selamat malam.
0: Nasrun di Sulastina, Bang.
7: Ya, Bang Nasrun, apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik, selalu sehat,
7: Biar. Ya, syukurlah. Meskipun cuacanya lagi tidak begitu baik ya.
0: Iya, tapi namanya kita kan cuaca saja.
7: Betul.
0: Itu kan alam.
7: Iya, kalau sudah alam, siapa yang bisa menahan gitu ya?
0: Ya, itu dia.
7: Kita hanya bisa berjaga-jagalah, antisipasilah gitu ya. Iya. Bang Nasrun mau request lagu apa?
0: Lagunya Nusantara, Jaman Wirdat.
7: Oke.
0: Okay. Ya, kebetulan kan ya bulan Agustus. Yang pertama Bang Nadinya ada sahabat tugas, saya selalu ya bersama kelabur. Terus saya stop mas Taskan keempat. Ada Mama Aris, Mbak Elsa, Pelatu, ada Mama Niko, Mama Ani, ada Mbak Santi, Mbak Mia, Mbak Ibu Wiga, ada Pak Dia, semuanya lah tambah kecuali selamat malam. Terima kasih, selamat malam.
7: Yo, terima kasih Bang Nasrun, selamat malam. Ya, Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Lagunya Nusantara dari Jamal Mirdad ya. Oke, terima kasih Bang Nasrun ya. Ya, jaga kondisi kesehatan lah gitu ya. Ya, di musim panas, musim kemarau gitu ya. Kita juga cek nanti di via WhatsApp teman-teman yang bergabung. Kita juga cek lagu-lagunya ya. Nanti apabila waktunya ada kita hadirkan ya. Pengennya saya diputar semua gitu ya. Tapi nanti kita lihat kondisi lagi. Selamat malam, selamat malam Pak Mansam di Balai Karangan. Salamnya untuk Aikepo, Dato Uban, kemudian Bang Inam Bela ya, kakek satu, untuk abang yang baca kopi susu, terima kasih, selamat malam di Sapa Malam. Oke, terima kasih Pak Mansam ya. Lagunya Kasih Tak Sampai katanya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih ya. Sudah bergabung. Ya, selanjutnya ada siapa di via WhatsApp ini? Halo, selamat malam. Sapa malam? Ya. Halo. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Sapa malam?
7: Dengan Mbak siapa di mana?
9: Halo.
7: Ya.
9: Dengan Ibu Vertika di Singaraja, Bali.
7: Ibu Vertika.
9: Kartika dari Singaraja, Bali, Bang.
7: Ibu Kartika di Singaraja, Bali. Ya, selamat bergabung. Selamat malam, Bu Kartika. Kartika. Ya, apa kabar, Bu Kartika?
9: Iya. Mohon maaf ini. Iya, selamat malam dengan Bang siapa ini?
7: Dengan Okrin di Sanggau.
9: Kabar baik, Bang. Baliknya gimana, Bang?
7: Saya juga kabarnya baik, Mbak. Sehat walafiat nih. Saya sapanya apa nih? Pakai ibu atau pakai mother? Apa bisa kedengaran suara saya, Bu Kartika?
9: Iya, siapa aja boleh.
7: Oh, siapa aja boleh. Oke. Okay. Ya.
9: Siapa aja boleh.
7: Iya, ya. Bu Kartika mau request ibu aja ya.
9: Iya. Suaranya putus-putus, Bang.
7: Iya, mungkin jaringan ya.
9: Iya.
7: Ya, Bu Kartika mau request lagu apa?
9: Waduh, jelek banget sih sinyalnya lo. Lagu apa yang bisa di request?
7: Lagunya lagu nostalgia gitulah, tembang kenangan, lagu lawas.
9: Mau request lagunya nostalgia. Mau request lagunya siapa ya? Hetiko Sendang bisa, Bang?
7: Hetiko Sendang boleh.
9: Hetiko Sendang yang surga atau neraka?
7: Surga atau neraka ya?
9: Lagunya Hetiko Sendang yang surga atau neraka, Bang?
7: Bagaimana?
9: Iya, Bang.
7: Coba kita cek lagunya ya.
9: Mohon maaf yang kok kayaknya suaranya delay gitu loh bang.
7: Oh delay, agak terlambat delay. Gitu ya.
9: Iya.
7: Sampai. Baiklah, nanti kita cek lagunya.
9: Iya lambat.
7: Ya, ada teman-teman mau disenggol silakan.
9: Hidungnya lagi mampet lagi.
7: Oh, hidungnya lagi mampet. Cepat pulih ya.
9: Bang, boleh salam-salam?
7: Yuk, silakan Bu Kartika.
9: Iya, iya. Salam sama Kak Rama. Ini di WhatsApp ada Kak Rama. Iya. Kak Rama, silakan masuk. Ayo masuk ke Sanggau Kak Rama. Tunggu ke Sanggau Kak Rama ya. Juga ada Pak Fujim Adi di top itu. Ada Bunda Farida ya. Ada Bang Benny Jo, ada Bang Luhut, ada Ibu Resmi ya di Singaraja juga. Ya, salamnya untuk kesemuanya aja ya, dirangkul aja ya Bang. Salam kenal. Juga buat Bang siapa ini cara nggak dengar tadi namanya?
7: Okrin.
9: Buat abang selamat bertugas sampai tuntas ya.
7: Oke.
9: Terima kasih atas waktunya dan oke.
7: Baik, terima kasih. Ya Bu Kartika, selamat malam.
9: Gila, saya bisa ngomong saya. Aduh. Ya salamnya buat kesemuanya aja ya Bang. Selamat bertugas, sampai jumpa Bang.
7: Yuk, terima kasih. Selamat malam. Ya, ada Bu Kartika di Singaraja ya, Bali. Ya baik, terima kasih Bu Kartika ya. Ya, katanya lagi kurang fit ya, kurang sehat ya. Lagi bindeng suaranya. Juga sedikit agak delay tadi ya suaranya, tapi sudah bisa dimonitor dengan baik ya. Ya, memang ada beberapa titik tertentu mungkin kondisi jaringannya kurang begitu baik gitu ya. Jadi agak delay. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu Kartika. Siapa lagi? Ya, silakan di line telepon 085753810365 atau di WhatsApp di 08115756494 ya. Kita masih tunggu untuk Anda bisa bergabung dengan lagu-lagu requestan Anda. Salam sapa termanis Anda buat keluarga sepa malam semuanya. RRI Sanggau ya. Dan ya, ada Wak Usu Busri di Sambas. Wak Usu, selamat malam Wak.
10: Selamat malam, sapa malam. Apa kabar?
7: Kabar baik Wak, sehat walafiat nih. Wak Usu, apa gak kabar berita nih?
10: Ya, kecil suaranya ya.
7: Kecil gak suaranya?
10: Ada.
7: Apa gak berita nih Wak, sehat ke?
10: Alhamdulillah, biasa-biasa aja lah. Biasa. Ini abang yang bertugas nih sehat?
7: Sehat, sehat Wak.
10: Dengan siapa nih?
7: Okrin.
10: Ya, semoga sehat selalu ya.
7: Amin, amin. Wak,
10: lagunya ya. Lagunya salah apa ya? Ibu.
7: Ibu dari?
10: Dari siapa ya, lupa saya.
7: Iwan Palas.
10: Dari Iwan Palas kayak.
7: Oke.
10: Okay. Nah, salamnya pertama buat abang yang gue bertugas, semoga sehat selalu.
7: Amin.
10: Mama Yogi, Mama Merla, Mama Bobo, Bang Palir. Yang lain dirangkul aja lah. Dari A sampai Z, maaf yang disebut satu persatunya. Pada abang, semoga sehat selalu. Selamat malam, selamat malam.
7: Amin. Terima kasih Wak Usu Busri, selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Wak Usu Busri di Sambas ya. Ya, kabarnya baik, sehat. Lagunya Ibu dari Iwan Fales ya. Oke, kita akan jeda dulu. Kita dengarkan dulu ada dua buah lagu. Kita ambil salah satu lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp ya. Jadi tiga buah lagu kita hadirkan di sesi pertama ini. dan selamat bergabung semuanya yang baru saja bergabung ya. Selamat malam untuk Anda yang mungkin sedang istirahat, selamat beristirahat. Demikian dan sibuah hati Nusantara dan satu lagu lainnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Oke, kita masuk sesi selanjutnya. Di line telepon ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Semangat malam, Bang Ogim.
3: Selamat malam, Mbak Miati. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah, sehat selalu, Bang Ogim.
3: Nah, syukurlah, semoga semua pada sehat ya, Mbak ya.
4: Amin. Ya. Itu yang kita minta, Bang Ogim. Cuaca panas, kabut lagi kan? Mungkin sehat ya.
3: Saya juga sehat, kabarnya baik nih.
4: Alhamdulillah. Udah ngopi?
3: Ngopi tadi ya, tadi siang apa? Malam ini belum ya, belum apa ya, belum kepingin mungkin ya, belum berselera kayaknya. Tumben-tumben, mungkin kebanyakan tadi pagi mungkin ya.
4: Bisa jadi.
3: Iya.
4: Udah begitu doang. Judulnya apa ya?
3: Apa nih?
4: Apa yang ada didengar malam ini ya? Apa kira-kira pengukurin? Milin dong.
3: Apa? Saya... Mbak Miati kira aja dulu.
4: Kadang bingung mau milih lagu itu, gitu loh pengukurin.
3: Mau dari siapa nih? Nia dan Nia Tika? Mau dari Obi Mesek kah? Mau dari macam-macam lah.
4: Iya sih. Cuma
3: dari Rinto Harahap kah? Atau... siapa? Brori Peso 5 kah?
4: Apa ya judul lagunya ya?
3: Christine Panjaitan kah?
4: Christine Panjaitan tuh apa judulnya, Bang Ogrim?
3: Christine Panjaitan, kita cek dulu ya. Christine Panjaitan.

0: Coba, ntar dulu kita cek dulu ya.
1: Iya.
0: Ku cari ada lembah apa nih? Lembah pinus. Kemudian pernahkah akhir dari cinta juga ada. Kemudian aku sayang padamu, aku, dia, dan kau. Angan juga ada, apakah artinya juga ada. Asmara, bagai pelangi senja juga ada. Beri aku waktu juga ada.
1: Bagai pelangi senja ya Bang Ogan.
0: Bagai pelangi senja, oke okay.
1: Okay. Dalamnya pertama ada Bang Ogan. Semoga selalu dalam dengan Tuhan yang Esa, sekeluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat Aja Mersawit sama anaknya. Dakong, ada Mbah Kakung. Mbah Kakung udah kabung Bang Ogan.
0: Mbah Kakung malah yang pertama nih malam ini.
1: Walah. Besok baru sempat menetap baru ada banyak tamu tadi Bang Ogan. Ada anak kumpul soalnya. Nah, buat Bunda Esti, kakung Bunda Esti. Paman Sam, ada Wanusu. Ada Datuban, Pak Alek, ada Pak Ael. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tambah terkecuali untuk Bang Krimnya sama Kuduka selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak Miati, sehat-sehat bersama keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati ya, kabarnya baik, sehat, baru monitor katanya. Ya, kita terima lagi ada Bunda ya, Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Okrin, ya. Semangat malam, sapa malam.
0: Selamat malam, apa kabar Bunda?
2: Baik-baik selalu Bang Okrin. Kalau Bang Okrin gimana?
0: Saya juga kabarnya baik, puji Tuhan, sehat walafiat.
2: Amin.
0: Sudah minum
2: kopi ya?
0: Kopi belum. Tadi pagi mungkin kebanyakan jadi enggak pengen jadinya malam ini ya.
2: Bang Okrin, saya lagi tawarkan kopi di Kupang sama di Sorong. Saya bilang kopi Toraja enak gitu.
0: Beda ya, kalau kopi Toraja lebih gimana
2: iya,
0: sih?
2: Iya, tapi di sana di Sanggau ada ya?
0: Sanggau kadang-kadang teman kan ada juga nih, beberapa teman yang dari Toraja nih. Kadang-kadang kalau pas balik ke Toraja, datangnya tuh bawa kopi Toraja. Jadi sempat ngerasain juga.
2: Enak kan kopi Toraja. Kalau saya di Toli-Toli minum kopi Toraja Bang Okrin. Aduh, enak sekali.
0: Apa ya, wanginya itu khas ya?
2: Khas memang di sana, memang tempatnya. Terus tempatnya. Kopinya itu kan kalau mau beli itu di kemasan kan ada gambar rumah adat Toraja toh.
0: Betul. Itu ciri khasnya kopi Toraja.
2: Jadi, Bang Okrin kalau mau beli kopi itu dua macam, ada dua dia, satu hitam sekali, satu agak merah. Nah nanti kalau Bang Okrin beli nanti yang satu yang merah.
0: Itu yang
2: pembungkusnya agak merah ya, itu enak juga. Kalau yang hitam sih mungkin enak kalau ada laki-laki yang suka, maksudnya yang lebih ambil yang hitam. Tapi kalau kita suka yang itu yang coklat apa merah itu pembungkusnya. Terus kalau kita di Toli-Toli Bang Okrin kalau beli satu bungkus nanti dapat gelas.
0: Gitu ya.
2: Nah, tahu kalau di sana gimana ya?
0: Kalau di sini mungkin dari sana juga, cuma gelasnya mungkin tetap pecah di jalan mungkin ya. Jadi enggak dapat nih.
2: dapat tetap Bang Okrin tetap gitu dikasih ya? Setiap beli satu dapat gelas. Nah, tahu kalau di sana berapa satu bungkus Bang Okrin?
0: Kalau di sini biasanya kita kan biasanya kalau kopi Toraja itu kalau di sini sudah jarang sih ya. Maksudnya kalau teman yang pas balik ke Toraja,
2: Toraja
0: datang tuh oleh-olehnya dari kopi gitu. Kita nyobain di situ.
2: Enak. Saya juga saya punya suami sepupu dari suami orang Toraja. Jadi dia juga sering bawa kopi ke saya kalau dari Toraja.
0: Emang pabrik kopi di sana sih nampaknya ya Bunda ya.
2: Oh iya pabrik. Dia memang kopi asli Bang Okrin, dia kecil-kecil kopinya, bukan gede-gede, jadi enak, manis.
0: Beda kopi yang gede sama yang betul.
2: Iya, beda. Kalau yang kecil itu bagus, asli memang kalau yang kecil. Kalau yang besar itu katanya agak lain rasanya, tawar gitu.
0: Beda dikit lah ya. Beda tipis.
2: Bang Okrin kalau mau minum kopi Bang Okrin, kalau minum kopi toh taruh kopinya terus taruh gulanya. Kalau pakai gula biar enggak usah banyak Bang Ogren, dikit aja kopinya apa gulanya terus airnya kasih mendidih sekali. Mendidih terus disiram di kopi tadi sama gula, jangan dulu diaduk Bang Ogren.
0: Biarkan dulu gitu ya.
2: Nanti berapa menit kemudian baru Bang Ogren goyang. Enak rasanya.
0: Gitu ya. Iya, saya disarankan sama teman-teman juga kayak gitu tuh Bunda. Jadi kopi dulu.
2: Iya gitu.
0: Setelah dituangkan ya, airnya, jangan diapa-apain dulu, biarin aja dulu dia bilang.
2: Iya, jangan dulu diaduk, jangan dulu. Nanti tunggu berapa menit baru Bang Okrin aduk. Saya juga kan saya juga minum kopi Bang Okrin, tapi hanya pagi. Kalau sore udah enggak minum kopi lagi. Nanti enggak bisa tidur.
0: Betul, kebanyakan kayak gitu. Kalau udah sore jarang mau.
2: Tapi itu. Saya enak, saya pokoknya kalau memang juga saya suka saya minum, sore.
0: Ya? Iya.
2: Iya, minum. Ya. Pokoknya saya dari dulu saya memang tukang minum kopi.
0: Cuma gulanya mungkin dikit ya, Bun ya.
2: Sedikit, ya, dikit sedikit aja di ujung sendok gitu. Pokoknya segar ya. Segar. Tapi mestinya juga kalau minum kopi Toraja, Bang Okrin harus ke Toraja juga jalan-jalan. Enak di sana tempat wisata.
0: Pengennya sih, banyak sekali tempat-tempat di Indonesia ini. Saya pikir menarik, tempatnya bagus-bagus gitu ya.
2: Oh bagus-bagus, di Toraja juga bagus gitu.
0: Tapi apalah daya Bun. Ya kadang-kadang waktunya.
2: Tapi satu waktu pastinya kan biasa nanti. Amin. Biasa kan kalau penyiar-penyiar begitu kan biasa nanti di rolling pindah sini dulu pindah sini itu.
0: Ya kadang-kadang begitu ya. Tapi ya
2: ada teman penyiar RRI Toli-Toli ada yang pindah ke Ternate. Iya.
0: Kalau terlalu jauh repot juga ya Bun ya.
2: Apa-apa sekalian apa ya?
0: Apalagi yang udah punya keluarga, punya anak.
2: Kalau belum ada keluarga mau Okrin nanti cari aja di sana.
0: Betul, kalau
2: di
0: yang,
2: tempat tugas yang baru.
0: Betul, kalau gitu. Yang belum keluarga nih pas kayaknya enak
2: gitu. Iya, yang belum keluarga cari aja di tempat yang nanti Bang Okrin tugas gitu, yang gitu, tugas ya. Gitu.
0: Benar. Ya, ngomong-ngomong gitu. Bunda mau request lagu apa ini, Bun?
2: Saya mau suka lagunya Pance Ance aja.
0: Judul?
2: Apa ya? Diam bukan tak cinta.
0: Diam bukan tak cinta ya. Berarti diam marah sesaat no ceritanya ini.
2: Iya. Cuma ini kan hanya lagu Bang Okrin.
0: Biasanya kan tadi yang diam-diam ditegur enggak jawab. Di ini ya, jawab gitu ya.
2: Diam-diam tapi cinta. Cinta.
0: Oh iya.
2: Okrin mau salam ya.
0: Yuk.
2: Penelpon ke berapa Bunda Bang Okrin?
0: Bunda kedua nih kayaknya nih.
2: Ketiga ya, maksudnya yang ketiga, sesi ketiga ya?
0: Iya, sesi kedua. Penelpon kedua, sesi yang kedua.
2: Oh iya, salam-salam ya Bang Okrin. Yang pertama buat Mama Indah, Mama Yoki, selamat malam ya. Mama Murti, Mak Marla, Mama Boboy. Ada Mbak Viola ya, Mbak Elsa juga. Mbak Niart. Ada Pak Mansam, Pak Wai, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato ya. Ada Bang Jali, ada Kakek Panji, ada Bang Luhut, ada Pak Windy Tokyo juga ya. Ada Pak Benicio, ada juga Bang Klip, ada juga siapa ya, Putra Tengah, Bang Lai. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Okrin dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Bang Okrinnya tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Okrin. Pulangnya sebentar hati-hati ya, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Oke, makasih Bang Okrin. Selamat malam. Sapa malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam. Sapa malam. Saya sehat bersama keluarga ya. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Di Palu apa di Toli-Toli ya? Ya, terima kasih Bunda Natalia. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Sapa malam.
0: Iya, selamat malam.
3: Iya.
0: Ya, Bunda Esti.
3: Iya, ngiklan ya, barusan ya.
0: Ngiklan kopi ini, ngomongin kopi kayaknya Bunda Natalia itu apa ya? Senang kopi kayaknya.
3: Iya, kopi Toraja memang enak. Itu namanya. Iya.
0: Apa
3: kesukaan ya?
0: Bunda pernah nyoba juga kopi Toraja tuh?
3: Pastinya dong. Bunda kan menantunya kan orang Toraja.
0: Pantesan. Biasanya jarang enggak ini sih, biasanya dapat ya.
3: Iya biasa, ya begitulah. Tapi saya memang nggak ngopi sih ya. Ngopi.
0: Kadang-kadang
3: ya,
0: mau juga mungkin.
3: Ya sekali-sekali aja.
0: Sekali-sekali
3: gitu,
0: sekali
3: tapi,
0: mau lah ya.
3: Nggak pasti sehari gitu satu nggak. Ya pastinya kalau kepingin.
0: Kapan aja gitu. Kepingin gitu ya, nggak harus satu hari itu satu gitu ya.
3: Ya tapi kalau kita sedang bertamu, kalau dibuatin ya diminum.
0: Iya.
3: Iya dong, jangan ditolak itu rezeki.
0: Betul. Mau kopi aja masuk aja gitu ya.
3: Iya.
0: Kopi apa aja masuk aja gitu. Baik. Bunda penelpon ketiga.
3: Iya, penelpon keberapa ketiga kan?
0: Iya, mau ditampung.
3: Mau ditampung nggak kira-kira ya?
0: Kita tampung aja barangkali waktunya. Okay. Ini masih panjang waktunya.
3: Ditampung boleh. Kalau ada waktu ya, ya di apa, diklikkan. Kalau enggak ya nggak masalah sih ya. Pastinya aja pesan duluan gitu. Tapi yang terhitungin gue nggak tanya, yang pesan nanya nggak. Nggak muncul ya, tapi nggak apa-apa juga.
0: Okay.
3: Tidak harus bang, kalau saya bang. Karena kita juga tahu diri lah gitu ya. Karena dirampung. Kalau masih ada waktu ya silahkan. Kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa.
0: Yeah.
3: Tapi ya, request aja dulu lah ya.
0: Apa tuh bun?
3: Mutiara yang hilang.
0: Mutiara yang hilang.
3: Dari siapa ya? Dari Erni Johan boleh lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salamnya buat Mbak Miati ya. Selamat malam Mbak Miati, terima kasih senggolanya. Tadi itu yang waktu yang segmen pertama itu saya kan ada Mbak Kakung, terus ada Pak Nasrun.
0: Yeah.
3: Terus apa lagi sih Bang, kok nggak kedengaran gitu?
0: Mbah Kakung, Bang Nasrun, Ibu Kartika di Singaraja.
3: Oh iya, Ibu Kartika masih kedengaran. Terus siapa lagi?
0: Usu Busri.
3: Oh iya, iya, iya. Yeah. Ingat, iya. Terus tadi Usu Busri tadi, tadi yang disetel berapa sih ininya? Lagunya? Dua atau tiga?
0: Tiga, kita ambil tadi yang pesan WhatsApp ini ada Pak Mansam ya, request lagunya Kasih Tak Sampai.
3: Oh,
0: itu.
3: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Ya, nanti ya, kita ambil.
3: Jadi
0: satu lagi.
3: Ini, ya pastinya selamat malam buat tadi ya yang sudah gabung ya.
0: Ya.
3: Yang pertama tadi, terus yang buat pastinya ibu siapa tadi yang dari ini? Oh, Ibu Kartika.
0: Kartika.
3: Terus buat Made Resme juga ya. Di Bali. Buat Bang Widi di Tokyo, buat Ibu Farida di Palu, buat Mama Boboy, Mbak Elsa, Mama Yogi, Bang Jali, Paman Syam, Mbak Yuli di Sungai Mawang, terus apa lagi ya? Oh ini Wan Usu, Bang Lanyos, juga buat semuanya ajalah ya. Dari S sampai Z ini yang di belakang nunggu nanti kelamaan. Terima kasih buat Bang Yukrin, selamat malam, silakan lanjut. Kalau nggak ngopi, ya sudah lah. Minum air putih saja air cukup.
0: Iya, iya, ya, benar-benar.
3: Oke, okay, untuk meluruskan itu tenggorokan. Biar nyakir. Iya. Terima kasih Bang Adrian, selamat malam.
0: Baik, Bunda. Terima kasih, selamat malam. Ya, Bunda ST di berdua ya. Oke lah, kalau begitu sambil kita bacakan pesan singkat ya. Ini ada siapa? Selamat malam, siapa malam? Aku Joto RJ, request lagu Sepasang Remaja Jatuh Cinta dari Kus Plus ya. Salamnya buat Mama Indah, Mak Boboy, Bunda ST, Mbak Mola, Mbak Yuli, Mbak Miati, Bang Eko, Aiso Senang, Putra Mayo, Kak Long, Wanusu, Mbak Kakung, dan dari A sampai Z untuk semuanya ya. Untuk Bang Ukrin, selamat malam. Terima kasih dari Joto RJ, pendengar setia RI. Terima kasih Bang Joto ya. Nah, lanjut lagi. Halo, selamat malam Bang Ganteng. Dari siapa? Ai Bigi Teboda katanya. Ai Bigi Teboda ya, gabung lagi nih. Selamat malam Ai. Request lagu Slang Virus ya. Wah, ini buat menghibur Ai-Ai yang belum tidur. Ai Kepo, Ai Land News, Wanusu, Ai Eko di Perintis ya. Buat Ai yang belum disapa, moga cepat disapa katanya. Buat Bang Okrin, semangkok biji cempedak. Tapi direbus dulu Bang Ai ya. Kalau direbus dulu enak tuh. Kopi, rokok, cerutu. Wah, mantep nih. Ini paket komplit nih, lengkap ya. Ai bigi teboda. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Ini saya pilih salah satu ya, lagu yang teman-teman request di WhatsApp ini. Kita ambil salah satunya dan kita dengarkan 3 buah lagu selanjutnya ya untuk sesi yang kedua. Kita masuk di sesi yang ketiga selepas beberapa lagu berikut ini.

0: aku tuh. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Oke, kita masuk sesi selanjutnya di line telepon. Wah, sudah terputus ya. Wah, kelamaan ngangkat nih kayaknya nih. Coba lagi ya di 085753810365 ya. Sudah terhubung kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Ganteng.
1: Sedihnya. Selamat malam Bang Lanius.
2: Iya nih Bung, lagi di jalan nih mau pulang.
1: Wah, di jalan mana nih?
2: Ya tadi ada sakit mereka video tadi ada hiburan band. Jadi pergi tadi jam 8 Bung, cuma saya bagi waktu gitulah ya untuk gabung radio, untuk dengar apa, untuk nonton gitu. Waktunya kita bagi-bagi. Itu bah acara pernikahan Bung.
1: Begitu. Pernikahan ya.
2: Acara pernikahan, cuma tak pakai joget, tak pakai kayak takut kalau pakai joget yang kekasih-kasih takutnya mereka bertengkar berkelahi gitu lah. Mereka pikir dari itu. Jadi hanya apa namanya, nyanyi-nyanyi. Kalau siapa yang mau nyumbang lagu silahkan gitu. Cuma tadi saya ada dari kawan minta suruh saya nyanyi, sama saya gak mampu, suara saya lagi kayak mau serak-serak, batuk-batuk gitu,
1: ya?
2: Gak mampu. Ya dia minta lagu ini, dia minta lagu Kerangka Langit dari Kaisa, kan lagu rock itu kan, rock metal kan, cuman gak mampu dengan lagu-lagu itu. Soalnya suaranya tinggi itu Bung. Gimana Bung, sudah kenal Bung di ano, Sanggu?
1: Cuaca bagus ya, cerah, namun agak berkabut
2: lah. Kalau di sini cerah nih Bung. Ada juga kabut asap ini Bung, tapi enggak terlalu tebal sih. Dari mana sumber saya enggak tahu nih sumbernya. Begitu. Nah, tapi kalau kita seperti ini memang harus ini Bung ya. Harus menjaga kesehatan lah. Kalau bisa pakai masker gitu ya Bung ya. Kemarau gini debu gitu ya Bung ya. Mbak Elsa udah gabung enggak?
1: Ya. Mbak Elsa belum nampaknya.
2: Oh, gabung lah Mbak Elsa ya. Iyalah. Oke Bung, lagunya dari Serasi. Di saat aku terlantar Bung.
1: Di saat aku terlantar.
2: Iya, dari grup bandnya Serasi.
1: Oh, kita cek dulu ya.
2: Ya.
1: Di saat aku terlantar.
2: Berita terlantar ya, Cuk.
1: Ada gak? Coba kita cek dulu nih.
2: Ya.
1: Di saat aku apa? Di saat terlantar derita.
2: Betul. Maaf, judulnya salah ya, sorry ya.
1: Ada.
2: Soalnya lagi haus ini Bung, minum. belum minum air putih, haus saya nih. Tadi habis makan bakso lalu lupa air putih. Saya agak minum es tuh kayaknya saya belum tidak mau saya. Karena mesti gini takutnya batuk lah. Ini pun batuk minum buat lagi takut. Ini dah gejala gatal tenggorokan nih Bung. Dah musim di sini Bung, dah musim di sini dah di Subang nih.
1: Yeah.
2: Gitu. Hati-hatilah ya Gun. Oke, kita mau salam-salam dulu ya Bung Krin ya. Ya pertama buat Bung Krin, dia menjadi sehat terus selalu. Terus salam juga buat Bu Esti, ada Mama Niko, Mama Yogi, ada Mbak Elsa, Bung Head, Bung siapa tuh? Pak Bunda, siapa tuh Bung tadi tuh yang gabung tadi, yang soalnya tadi Pak Bung dengar sama samar Pak, pakai HP itu karena dengar suara musik band tuh jadi kurang jelas. Pakai yang sepenuhnya masih kurang jelas. Bunda siapa? Bunda siapa tadi Bung? Di Palu, itu siapa namanya?
1: Siapa? Mbak Natalia, Bunda Natalia.
2: Ah, Bunda Natalia ya. Ah, kemudian ada Bu Esti tadi, saya dengar sama samar soalnya bertabrakan suara musik band, musik radio, jadi agak bingung. yang lain kita rangku, oh Bu Yuli, Bu Yulnya juga. Ada lagunya Bung ya?
1: Lagu ada.
2: Bung Krin, saya selalu Bung Krin. Semangat ya, pulang hati-hati. Lanjut pagi atau siang?
1: Siang ya mungkin ya.
2: Oh iyalah, kita tunggu ya besok ya Bung ya. Yuk, terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih, selamat malam. Ya, ada Mak Indah di Landak, kita terima dulu. Mak Indah, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Opi.
1: Apa kabar Mak Indah?
3: Kabarnya sehat, cuma cuacanya dingin Bang Opi, dingin abang nih Landak nih Bang Opi.
1: Dingin ya?
3: Iya, dari semalam nih sampai sekarang nih dingin lagi nih Bang Opi.
1: Biasanya kan agak-agak hangat panas gitu ya.
3: Iya, bisa kan panas, apalagi ini kan kemau kan kok. Kalau malam ini panas, memang sih malam kan. Tapi cuaca dah 2 hari ini, 2 malam ini kok dingin ya.
1: Mungkin tanda-tanda mau hujan mungkin ya.
3: Gak ada Bang Okin.
1: Gak ada ya.
3: Ya mungkin parah nih Bang Okin. Ini sungai-sungai dah kering semua nih. Mama Indah pun dah susah benar mandi Bang Okin nih. Dah pakai apa ya, dibagi-bagi nih air ini Bang Oplin.
1: Iya benar, karena kekeringan ya.
3: Cuma itu harus cukup 2 ember Bang Oplin, enggak usah banyak-banyak. Karena air ini udah kering benar nih.
1: Tapi kalau mau nyuci gimana tuh?
3: Eh?
1: Mau nyuci gimana?
3: Ya itu tadi itu Bang Oplin. Dibagi-bagi juga dibagi nih juga. Nyucinya.
1: Baiklah.
3: Kalau tempat Oma Indah sih, karena Oma Indah ini kan jauh dengan sungai, Oma Indah kan pakai sumur dulu kan. Sumur ini pun susah diambilnya nih, airnya.
1: Sudah kering ya?
3: Ada kering, paling-paling pergi di sungai, sungai pun jauh nih jaraknya. Kalau pakai jalan kaki dah mau 1 jam Bang Oklin.
1: Wah, jauh sekali ya.
3: Yang kalau sungainya besar, kalau dah kering, yang kecil dah kering semua nih sungainya. Masih dapat lagi nih Bang Oklin?
1: Satu lagi nih.
3: Apa nih lagunya nih Bang Oklin? Mama Indah request lagunya dari Nyadi-Nyati itu. Judulnya cuma judul aja ya Bang Oklin, Perkawinan Bukan Sandiwara.
1: Perkawinan Bukan Sandiwara.
3: Dah lama enggak dengar lagu itu Bang Oklin, Mama Indah. Itu kan Mama Indah sering request lagu itu dulu Bang Oklin.
1: Betul, dulu sering requestnya.
3: Perkawinan lagu. Bukan Sandiwara.
1: Ya, ada dari Nia dan Nanti ya.
3: Iya. Itu cuma deng punya Mama deng ajak Bang Oklin ya.
1: Iya. Bagus lagunya, enak nih lagunya nih.
3: Iya, dah lama juga tuh enggak dengar lagu. Itu kan Mama Indah sering lagu itu aja dulu kan request lagu itu Bang Oklin. Mau salam dulu Bang Oklin ya.
1: Yuk.
3: Salamnya buat Mbak Yuli sama Bik Yul nih, sama Nek juga nih, sama Wak Usu ya, yang di Sambas. Udah lama ndak, Wak Usu udah lama Mak Indah ndak chat di WA tuh gimana nih kabarnya. Mbak Yuli pun satu hari ini belum chat juga nih sama Mbak Bik Yul ini, gimana nih kabarnya juga nih di WA nih. Buat Bu Esti juga, buat Kak Long juga, buat Joto RJ juga, Bang Pael juga, buat Mbak Elsa, buat Datuk Uban juga, buat Bang Widi juga, siapa lagi nih yang dang sudah, wah Mbak Sisil juga ya, di mana Mbak Sisil nih Bang Oklin?
1: Mbak Sisil, ya Bang Oklin? Mbak Sisil di Pulau Poda, apa nggak salah?
3: Ya buat Sisil juga. Ini buat Pak Alek nih dalam juga nih dengar suaranya nih, gimana nih kabar Pak Alek buat Bang Dendi sama ada kapuasnya. Mm-hmm. Yang lainnya dirangkul tanpa kecuali, salam kompak selalu Bang Kin ya.
1: Yeah.
3: Ya ada kan lagu siapa Bang Kin?
1: Lagu ada.
3: Ya makasih, selamat malam tim bertugas. Semoga sehat selalu Bang Oklin.
1: Amin, amin. Terima kasih Ma Indah, selamat malam. Ya Ma Indah di Ngabang ya. Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo Bang ya. Kanteng.
1: Uh-uh.
4: Kalau kalau kering tuh waduh, hai, jangan kita baju mau cuci. Pinggan sepiring mesti dapat mencuci. Kalau kampung saya tak pernah kering ya, Mbak. Mungkin air kuat, air sungai mengkutu kuat. Kalau sini, ya orang buat jalan kereta api.
1: Artinya kalau di sana aman ya?
4: Orang sana ada pakai pahit
1: ya, Mbak. Boy, ya? Oh.
4: Sudah ada pahit ya, pahit ya. Ambil air dari sungai ya.
1: Di sana? Hah? Gimana, gimana?
4: Masih ambil air dari sungai ya, kita orang dekat sana.
1: Iya, tergantung sih ya, kalau di Ngabang ada sungai-sungai kecil ya. Oh. Memang.
4: Oh, semua lah. Kalau saudara sudah datang, lupa itu hari bertanya, dia bilang ada air juga.
1: Iya.
4: Dulu saya pergi ke Balai Karangan, itu rumah kakak saya lindu, ada itu palak air, tapi dibuka, tak ada air.
1: Tak ada air.
4: Ya, dekat. Apa tuh nama yang di balai tuh, sungai apa tuh?
1: Sungai Sekayam.
4: Mandi besar sungai kan pakai perahu setinggi dulu. Mana ada jem, sekarang orang kita pakai jembatan kan. Kakak nak request lagu. Berjumpa di Taman Firdaus.

0: ini tuju kepada Wahusu Putri, sayang, cinta. Dengan Abang Muslim, lagu Misteri Bol, Abang Muslim dengan lagu Kakak dari Malaysia. Baru balik dari kecil, kepala kakak ini pening, panah-panah, macam ngantuk-ngantuk lah. Pergi gereja, tapi kakak doa lah untuk Abang Muslim. Yang tersayang, kakak ini selalu beringat-ringat. Itu yang tadi juga, tuh. Adik Tika, tuh yang dari Bali, tuh. Ay, adik Tika. Dia belum kenal lagi dengan mama bobo kalau kalau bunda di SST itu siapa nama dia bunda resmi dia tahu kayak Pak Widi mama Indah nih tak ada dia siapa mama bobo kalau mama bobo siapa dia tak juga salam balik yo itu sama dah tak sayang mereka. Kak Long, sayang, tercinta, adik bola, tercinta, tercaya, Kak. Ayu Sepo, ya. Untuk malam baru Abang Eko masuk. Kak Yuli, selamat malam, Kak. Senyum-senyum. Untuk Rano dengan Bunda, dia lah. Orang balai, Kak Cik Riri, Pak Wat, Pak Mangsam, Mbak Esa, Bunda Esti. Untuk Bang Jali, tersayang, tercinta, siapa tuh yang di balai tuh ramai mereka tuh, Bang Kebun dengan Aji, Pak Widi, siapa Pak Widi sudah, Kak Bunda Natalia, Bunda Frida, itu Joko, Jesse, terima kasih Bang, bila berjumpa Abang, itu untuk apa, Bang Renado, ini air terbedak nih satu,
1: iya.
0: Mama Bobo, dulu dia selalu sebut dengan Lano dengan Mama Bobo, Ica, Adi, siapa lagi, Kak Cicil, untuk Bang Lendi, Pak Ica, orang baru tu ya, Pak Belalang dengan Pak El dengan Pak Marcel, yang lain-lainnya besok kita sambung. Selamat malam, sayang, adik tercinta, tersayang.
1: Ya.
0: Pulang hati-hati ya, deh ya.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Ada Mama Boboy di Kucing ya, juga bersama kita. Baiklah, lagunya Taman Firdausi ya, dari P. Ramli ya. Oke lah, kalau begitu. Baik. Sudah ada 1-2 lagu ya, Mama Boboy, lagunya kita tampung. Tadi sesi pertama kedua itu ada beberapa lagu yang sudah kita tampung, jadi kita ambil salah satunya ya. Ini tampungan dari rekan kita tadi, Ibu Kartika di Singaraja, Bali ya. Lagunya Sorga dan Neraka dari Hetikus Endang. Jadi tiga buah lagu ini akan kita hadirkan ya. Tadi Bang Lanius requestnya apa tadi Bang Lanius? Serasi ya, saat ku terlantar derita. Nah, ini lagu kita dengarkan dulu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Oke, masih ada satu sesi terakhir ya kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini. Tadi tiga lagu sudah kita hadirkan juga ya. Nanti kita cek lagi lagu-lagu yang teman-teman request melalui WhatsApp apakah masih ada. Yang lagu kita tampung juga kita cek lagi ya, untuk bisa kita nikmati bersama, bisa kita hadirkan bersama. Di Bang Joto RJ, Sepasang Remaja Jatuh Cinta, ini sudah kita hadirkan. IWG Teboda, Slang Virus ya, ini juga masuk kategori lagu tema kenangan ya, sudah lama sekali. Ya, kita terima dulu di line telepon, ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo. Ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Mm-mm. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan orang Ginis.
0: Orang Ginis, Mak Murti.
1: Iya.
0: Udah lama nggak dengar suaranya Mak Murti. Apa kabar, Mak Murti?
1: Iya, ya.
0: Iya. Gimana kabarnya, baik, sehat?
1: Puji Tuhan, baik selalu.
0: Puji Tuhan, sehat. Mak Murti mau request lagu apa nih?
1: Sehat. Lagu tampungannya Mama Indah dari Tupar kah?
0: Lagu Mama Indah tadi sudah kita hadirkan karena Mama Indah lagu apa, dapat lagu penelpon yang kedua.
1: Kalau gitu lagu untuk apa lagi ya, dari Tani Padiola.
0: Oke, untuk apa lagi?
1: Salamnya fotokopi Mama Boboi tadi dah. Buat semua pendengar RRI Entikong Sanggau.
0: Itu aja?
1: Iya, buat Candeso sebenarnya.
0: Buat Candeso.
1: Nggak pernah dengar suara Cah lagi.
0: Iya, udah lama gitu suaranya tuh.
1: Candeso dengan Ibu Farida, dengan siapa lagi ya yang... yang di Palu tuh.
0: Farida.
1: Yang di Toli-Toli.
0: Ya. Yeah.
1: Natalia, Bunda Natalia.
0: Ya. Yeah.
1: Bunda Esti, yang lain kita rangkul ya. Makasih Bang Okrin, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Mak Murti, selamat malam. Ya, Mak Murti di Ginis ya, bersama kita sudah bergabung. Ada Ibu Sonia. Ibu Sonia, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bang ya, Opin.
0: Apa kabar, Ibu Sonia?
2: Baik, nah. Baru bangun tidur nih.
0: Sempat tidur awal ya?
2: Saya tidurnya awal, tapi jam 12 itu udah bangun sampai pagi tuh, nggak bisa tidur lagi, Bang Opin. Nah,
0: sering begitu teman-teman juga tuh.
2: Iya, yeah. Saya mempersingkat waktu ya.
0: Okay.
2: Saya mau request lagu Melati Biru,
0: Melati
2: dari Kus Plus.
0: Okay.
2: Dari Kus Plus ya. Salamnya buat semua untuk Bang Opin. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Bu Sonia. Selamat malam.
2: Ya, udah ya, cukuplah ngomongnya, nggak usah panjang.
0: Baik, baik. Terima kasih Bu Sonia. Ya, Bu Sonia di rumah ya, di rumah ya, katanya baru bangun tidur soalnya tadi tidurnya awal, dan biasanya kalau tidur awal itu ya terbangun tengah malam gitu ya, biasanya melek terus nggak mau tidur, biasanya begitu tuh ya. Mungkin apa ya, teman-teman juga merasakan, pernah merasakan hal yang sama begitu ya. Ini biasanya terjadi pada apa, titik-titik tertentu, titik usia tertentu ya. Biasanya kalau 40-an ke atas, 50-an ke atas, biasanya begitu. Tidurnya awal, tapi bangunnya tuh kadang-kadang tengah malam gitu ya, cepat sekali gitu ya. Nah ini kan dipengaruhi apa ya, faktor U ya, faktor U. Jadi saya pikir semua nanti akan merasakan juga hal yang sama begitu ya, saya dan juga pendengar lainnya nanti ketika usia-usia tertentu akan merasakan hal yang sama ya. Jadi selamat menikmati gitu, pada gilirannya seperti itu gitu ya. Iya. Oke lah kalau begitu, tetap jaga kesehatan ya. Semoga tetap dinikmati dan tetap bahagia. Itu menjadi harapan kita semua begitu ya. Apa? Kita langsung dengarkan saja dua lagunya ya. Masih ada waktunya, kita hadirkan lagu-lagu yang kita tampung. Tadi ada Fanny Fabiola ya. Untuk apa lagi, kita dengarkan bersama.

Oke, okay, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, keluarga Sepemalam dimanapun saat ini Anda berada, yang terjangkau siaran kami, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda, ya. Lagu-lagu lainnya masih ada beberapa yang belum bisa atau belum sempat kita hadirkan pada malam hari ini, tapi dengan lagu-lagu yang lain sudah kita hadirkan, mudah-mudahan bisa menghibur dengar-dengar Anda. Dan satu lagu terakhir, ya, ini dari Iwan Fals, Ibu. Ya, ini akan kita hadirkan, ya, dan mohon maaf apabila silap-silap kata dari kami yang bertugas. Kemudian coba cek kembali pintu garis rumah, perlengkapan dapur Anda pastikan dalam kondisi yang aman, ya, sehingga tidak mengganggu peristirahatan Anda. Dan saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini, menuntaskan pula kebersamaan kita edisi hari ini di Sanggau Malam ini. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Budi Minarno, Suherman, DMCR mewakili seluruh tim, kerabat kerja yang bertugas lainnya, pamit dari pendengaran Anda. Kita akan bertemu lain waktu, lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari wilayah teritori, maksud kami dari kawasan Sabang Merah Sanggau, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Selamat pagi, salam jumpa bersama kami yang bertugas di edisi hari ini pendengar, edisi Senin, tanggal 10 Agustus 2026 bersama kami yang bertugas. Saya Sri Wayuni dan juga Rizky Prasetyo di operator studio. Kami akan temani Anda dengan rekan informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda edisi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga jumpa kita edisi hari ini bisa melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan Anda juga yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Semoga saja hari ini bisa mengawali hari yang terbaik untuk Anda. Hari Senin adalah hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, semoga saja hari ini bisa memberikan Anda semangat dan juga motivasi. Mendengar untuk mengawali jumpa kita edisi hari ini, saya akan awali dengan Mutiara Pagi Islam. Edisi hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam dengan judul Setelah Merdeka Jangan Menjadi Penjajah Bagi Sesama, yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenhats Kabupaten Sanggau, yaitu Bapak Haji Muhammad Hasbi bersama presenter kami Sari Pahdini. Anda mendengarkan melalui Pro 1 RRI Sanggau berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar ya, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ya, surah Yusuf ayat 1 sampai dengan 6. Dan pendengar di pagi hari ini ya, di Mutiara Pagi kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami. Ini ada Bapak Haji Muhammad Hasbi ya, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh ya, Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya nih Pak di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya Pak ya. Oke, baik Pak, di pagi hari ini kita akan membahas setelah merdeka jangan menjadi penjajah ya bagi sesama. Ya karena ya. Pendengar ya, kemerdekaan ini bukan hanya tentang terbebas dari penjajah bangsa lain ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu membebaskan diri dari sikap yang dapat merugikan dan menzalimi sesama. Karena pendengar, setelah merdeka jangan sampai kita justru menjadi penjajah bagi orang lain melalui kesombongan, ketidakadilan ya, dan juga mengambil hak orang lain. Karena dengan kita menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan ataupun menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan. Karena Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang wajib dihormati. Karena itu semangat kemerdekaan juga seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, saling menghargai dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Oke, kita langsung aja untuk membahas lebih lanjut ya mengenai tema kita di pagi hari ini. Silakan nih Bapak Hasbi.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, salatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berupa beragam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang mana kita dapat untuk terus memperbaiki diri, dan juga nikmat hidup di negeri yang telah merdeka ini. Semoga kita semua dan juga para pendengar RRI Intikom yang dihormati Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga kemerdekaan, sehingga kita dapat melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kita ini, baik ibadah dan segalanya, dengan tanpa ada kekangan dan sebagainya. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua insyaallah kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat darinya. Pendengar setia RRI Intikom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Agustus selalu membawa suasana yang berbeda bagi kita semua. Kita bisa melihat bagaimana merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, dan juga mungkin di jalan-jalan. Kita juga mendengar lagu-lagu tentang perjuangan untuk membangkitkan kenangan dan semangat kita, bagaimana para pejuang-pejuang terdahulu mempertahankan dan merebut kemerdekaan. Kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang dengan pengorbanan yang luar biasa. Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman bagi diri mereka sendiri, tetapi sesungguhnya mereka berjuang agar generasi setelah mereka dapat hidup dalam kebebasan. Agar kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, agar kita juga dapat menentukan masa depan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan adalah nikmat yang amat sangat besar. Tetapi pada pagi hari ini, saya dan pemirsa, mari kita melihat kemerdekaan dari sisi yang mungkin sedikit berbeda. Kita awali, mari bertanya kita kepada diri kita sendiri. Setelah kita merdeka dari penjajahan, apakah kita sudah benar-benar berhenti menjajah? Nah, dari pertanyaan ini mungkin kita langsung berpikir, mana mungkin saya menjadi penjajah? Kita atau saya bukan tentara, saya bukan penguasa, saya tidak memiliki senjata, saya tidak pernah menjajah siapapun. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata sesungguhnya penjajahan itu tidak selalu menggunakan senjata. Penjajahan bisa terjadi melalui kekuasaan, bisa melalui uang, bisa melalui kata-kata, bisa melalui jabatan, bahkan bisa terjadi melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari. Maka tema renungan kita pada pagi hari ini adalah setelah merdeka, jangan menjadi penjajah bagi sesama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah atau telah berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk kita berlaku adil dan berbuat kebajikan. Demikian dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-90. Maka coba kita perhatikan, sesungguhnya Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada setiap manusia. Karena bisa jadi seorang itu rajin beribadah, tetapi pada saat yang sama, ia menyakiti orang lain. Bisa jadi seseorang rajin melaksanakan sholat, tetapi ia tidak jujur dalam pekerjaannya. Bisa jadi seseorang itu sering berbicara tentang agama, tentang nasihat dan hikmah agama, tetapi ketika mendapatkan kekuasaan, ia berlaku semena-mena kepada orang yang berada di bawahnya. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melahirkan keadilan kepada manusia. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita lihat bentuk dalam tanda kutip penjajahan yang sangat sederhana. Misalnya seorang atasan mempunyai bawahan. Karena ia memiliki jabatan, maka ia merasa boleh memerintah sesuka hati. Bawahannya terlambat misalnya, terlambat sedikit, langsung dimarahi. Tetapi ketika dirinya terlambat, itu dianggap biasa. Bawahannya melakukan

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Demikian yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka coba kita bersama perhatikan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabdanya, setiap kalian adalah pemimpin. Artinya, bukan hanya presiden yang menjadi pemimpin, bukan hanya gubernur yang menjadi presiden, yang menjadi pemimpin, bukan hanya bupati, bukan hanya kepala kantor. Padahal sesungguhnya kita semua ini adalah pemimpin. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang guru adalah pemimpin bagi muridnya. Seorang atasan adalah pemimpin bagi bawahannya. Bahkan setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan semuanya akan dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Ntikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi bentuk penjajahan yang sangat sering terjadi. Misalnya, mengambil hak orang lain. Kadang kita berpikir, ah, itu kan cuma sedikit. Itu tidak apa-apa. Semua orang juga akan melakukannya. Padahal, yang sedikit itu bisa menjadi dosa besar jika itu adalah hak orang lain. Misalnya, pedagang mengurangi timbangan. Atasan memberikan hak kepada orang yang bukan seharusnya hubungan itu hubungan pribadi. Pegawai menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Orang yang kuat menekan orang yang lemah. Atau mungkin ada orang yang memiliki uang merasa dapat membeli sebuah keadilan. Semua itu adalah bentuk ketidakadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Quran surah Hud ayat ke-85. Kalau kita melihat ayat ini sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Jangan kurangi hak orang lain. Jangan kurangi gajinya, jangan kurangi haknya, jangan kurangi kehormatannya. Jangan kurangi kesempatan yang seharusnya dia dapatkan. Jangan kurangi kebenaran hanya karena kita tidak menyukai orangnya. Karena sesungguhnya setiap hak manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Intikong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti dan ia membawa pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan semua pahala-pahala yang pernah dia lakukan di dunia. Tetapi ia pernah mencaci orang lain, menuduh orang lain, mengambil harta orang lain, juga pernah menyakiti orang lain atau menzolimi orang lain. Akhirnya pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut tadi. Meskipun ia rajin beribadah, tetapi ia pernah melakukan kesalahan kepada manusia, maka seluruh amal ibadahnya itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Maka sungguh hadis ini seharusnya membuat kita takut. Karena bisa jadi kita ini merasa saya adalah orang yang paling baik, saya orang yang rajin beribadah, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan manusia? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah ada orang yang pernah kita sakiti? Apakah ada hak orang yang belum kita kembalikan? Apakah ada amanah yang belum kita tunaikan? Atau apakah ada bawahan yang mungkin pernah kita perlakukan dengan tidak adil? Atau ketika kita bertetangga, apakah ada

0: tetangga kita yang pernah kita fitnah? Atau apakah ada pasangan yang pernah kita lukai dengan kata-kata kita? Ataukah ada anak yang mungkin pernah kita perlakukan dengan tidak adil? Maka jangan sampai kita merasa dekat dengan Allah melalui ibadah, tetapi justru kita ini jauh dari manusia karena akhlak kita yang tidak baik kepada sesama manusia. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penjajahan juga bisa terjadi melalui lisan. Ada orang yang tidak pernah memukul, tetapi kata-katanya itu menyakitkan. Ada orang yang tidak pernah mengambil harta orang lain, tetapi dia mengambil kehormatan orang lain dengan fitnah. Ada orang yang tidak pernah menggunakan senjata, tetapi unggahan media sosialnya membuat orang lain hancur dan merasa terfitnah. Maka kita melihat bahwa hari ini kita hidup di zaman ketika satu kalimat itu bisa menyebar kepada ribuan orang hanya dalam beberapa detik. Maka seharusnya sebelum kita ingin menulis di sesuatu media sosial, mari kita bertanya terlebih dahulu. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Apakah Allah ridho jika saya menyebarkannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita men-share apa yang ingin kita share di media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka setiap kita akan diawasi oleh malaikat, jangan sampai merasa bahwa perkataan kita akan hilang begitu saja. Bisa jadi kita sudah lupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatnya. Pendengar RRI yang berbahagia, lalu kemudian bagaimana agar kita tidak menjadi penjajah bagi sesama, dalam tanda kutip penjajah bagi sesama. Ada tiga hal yang mungkin perlu kita mulai untuk kita lakukan. Pertama, belajar adil. Adil tidak selalu berarti sama rata. Adil berarti memberikan sesuatu sesuai haknya. Jika kita seorang pemimpin berikan hak kepada bawahan. Jika kita sebagai orang tua perlakukan anak dengan adil. Jika kita guru jangan membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Jika kita ini pedagang, jujurlah dalam bertransaksi. Dan jika kita menjadi pejabat atau pegawai, jangan gunakan jabatan untuk kepentingan pribadi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini belajar untuk mengendalikan kekuasaan. Kita mungkin tidak merasa memiliki kekuasaan, tetapi sebenarnya hampir semua orang memiliki kekuasaan dalam lingkupnya masing-masing. Orang tua punya kekuasaan terhadap anaknya, suami memiliki tanggung jawab kepada keluarga, atasan memiliki kekuasaan terhadap bawahannya, seorang guru memiliki pengaruh terhadap murid. Orang yang memiliki uang itu punya kekuatan ekonomi. Kemudian orang yang diberikan amanah juga punya tanggung jawab terhadap amanahnya. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kekuatan itu kita gunakan untuk melindungi atau menekan orang? Maka kita teringat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan bahwa kekuatan seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kesewenang-wenangan atau bahkan kita ini bisa menzolimi orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita ini mungkin perlu belajar untuk memaafkan dan meminta maaf. Ini mungkin hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Terkadang kita merasa dia yang salah, lalu kenapa harus saya yang meminta maaf? Tetapi orang yang hebat bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang hebat adalah orang yang berani mengatakan, saya salah, maka maafkan saya. Dan ketika orang lain meminta maaf, kita belajar mengatakan, saya maafkan. Karena kehidupan itu terlalu singkat untuk dipenuhi dengan dendam. Pendengar RRI Intikom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Sesungguhnya bulan Agustus ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting. Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan agar manusia itu tidak lagi hidup dalam penindasan. Maka mari kita teruskan semangat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menjadi atasan, jangan menindas bawahan. Kalau kita ini menjadi orang tua, maka kita jangan menzalimi anak-anak kita. Kalau kita menjadi suami atau istri, jangan saling untuk menyakiti. Kalau kita menjadi seorang guru, jangan merendahkan murid. Kalau kita menjadi seorang pedagang, maka jangan menipu pembeli. Apapun jabatan dan pekerjaan kita, kita gunakan itu sebaik-baiknya. Kalau kita punya kekuatan, lindungi yang lemah. Karena sejatinya kita ini semua adalah pemimpin dan akan punya tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Kemerdekaan bukan hanya tentang bagaimana kita bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang bagaimana kita memastikan orang lain itu aman dari kezaliman kita. Pendengar RRI Untikong yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Ketika kita pulang nanti, ketika kita bertemu dengan keluarga, ketika kita masuk kantor, ketika kita bertemu dengan bawahan, ketika kita bertemu dengan tetangga, dengan masyarakat, dan juga ketika kita membuka media sosial, apakah kehadiran kita ini membuat orang lain merasa aman? Atau justru membuat orang lain merasa tertekan? Apakah keluarga kita merasa nyaman ketika kita pulang? Nah, maka kalau jawabannya adalah iya, maka mudah-mudahan kita telah menjadi bagian dari rahmat Allah bagi sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Maka mari kita jadikan momentum bulan Agustus atau yang biasa kita kenal dengan bulan kemerdekaan ini sebagai momentum kita untuk melakukan introspeksi diri kita. Kita sudah merdeka sebagai bangsa, sekarang kita belajar menjadi manusia yang memerdekakan orang lain dari rasa takut, dari ketidakadilan, dari penghinaan, dan dari kesewenang-wenangan. Jangan sampai kita mengenang para pahlawan yang berjuang melawan penjajah, tetapi dalam kehidupan kita sendiri justru menjadi penjajah bagi sesama. Jangan sampai kita bangga dengan kemerdekaan Indonesia, tetapi anak-anak kita tidak merasakan kemerdekaan dari amarah orang tuanya. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu menjadi sebuah sejarah dan pelajaran bagi kita semua. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan keadilan. Insya Allah kita ini akan menjadi orang-orang yang bisa tidak ada penindasan dan orang lain merasa merdeka, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak ya sudah memberikan renungan ataupun tausiahnya di pagi hari ini mengenai makna kemerdekaan ya Pak ya. Nah, boleh enggak nih Pak, satu pertanyaan nih Pak. Bagaimana boleh sih Pak agar kita menjaga kemerdekaan ini gitu ya Pak ya, tanpa harus menzolimi orang lain nih Pak?
0: Ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, maukah kita harus introspeksi diri kita, apakah setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan ini kira-kira menyakiti orang lain atau tidak ya. Kalau ternyata ada beberapa perbuatan kita yang menyakiti orang lain sesuai dengan apa yang sekarang kita miliki, apakah itu kita seorang pemimpin, apakah kita itu seorang dokter, guru, dan sebagainya. Kalau ada tindakan-tindakan kita yang selama ini sesuai dengan pekerjaan kita itu yang dirasa bisa menyakiti orang lain, maka itu adalah bagian dari kita ini tidak memerdekakan orang lain. Maka setiap tindak tanduk yang kita lakukan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Munculkan pertanyaan dalam diri kita, apakah yang kita lakukan ini itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kalau seperti itu, maka kita harus merubah apa yang kita lakukan. Pastikan bahwa yang kita lakukan ini tidak membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Khususnya mungkin di media sosial, ini yang sangat rentan saat ini. Mm-mm. Karena ini tidak hanya mengenai satu orang, tapi dalam waktu 1-2 detik dapat membuat ribuan orang bahkan mungkin tidak nyaman terhadap apa yang sudah kita posting, sebarkan di media sosial. Ya, bijak dalam setiap bertindak.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak ya untuk tausiahnya ya Pak ya, dan semoga yang pasti ini juga menjadi pelajaran untuk saya mungkin ya Pak ya, ketika kita ingin bermedia sosial yang pastinya nih Pak itu karena jarimu adalah harimaumu ya, sekarang bukan mulutmu harimau nih Pak, tapi ketika kita berada di media sosial, aduh, semua apapun sekarang ini media sosial itu tempatnya curhat, tempatnya berdoa juga mungkin bagi semua para pengguna media sosial yang pastinya tadi seperti Pak Asbi bilang, kita harus lebih bijak lah, jangan sampai kita menghujat kebencian, jangan sampai kita menyebarkan suatu isu ataupun informasi yang mengandung hoax ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak ya di pagi hari ini atas perbincangan kita, bahwa dengan kemerdekaan ini bukan sekedar terbebas dari penjajahan ya, tetapi juga tentang membebaskan diri dari sifat zolim, egois, dan perilaku yang merampas hak sesama. Dan mari pendengar, kita juga isi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi yang merdeka dalam kebaikan ya, tidak menindas, tidak merugikan, tidak mengambil hak orang lain, dan juga senantiasa menghormati sesama, menjaga martabat sesama. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Haji Muhammad Hasbi SSMSI, ya ini selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sanggau, atas ilmu dan juga renungan yang telah disampaikan. Dan semoga semangat kemerdekaan kita nih Pak ya, menjadi manusia yang lebih adil, peduli, dan bermanfaat bagi sesama. Semoga di lain waktu kita akan berjumpa kembali ya Pak dalam program Mutiara Pagi. Oke, baik Pak. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini. Karena nanti selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one, tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, memelukati itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Oh Tuhan. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Es Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikong sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ini paling biasanya tanggal 25 udah sini, tanggal 25 Juli. Produksinya ada khusus di Leles karena dia itu udah punya sertifikat apa itu kerajinan bikin bendera umur-umur dari Leles itu ada sertifikat. Kan di sana ada tubuhnya.
1: Kami bersama teman-teman di dalam kepengurusan dan anggota itu ingin bersama-sama membersamai guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau.
2: Warta pagi selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan kantor cabang itu untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi itu, ya tambah Susana, sangat perlu dilakukan terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, menurutnya keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Terkait keberadaan kantor cabang ini, dikatakan Susana, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Berita selanjutnya, sepekan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, penjualan pernak-pernik kemerdekaan di Sanggau meningkat. Pernak-pernik kemerdekaan yang mulai banyak dicari pembeli adalah bendera dan aksesoris merah putih.
3: Sepekan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, penjualan pernak-pernik kemerdekaan di Sanggau meningkat. Salah seorang pedagang pernak-pernik kemerdekaan di Sanggau, Aam Aminuddin, mengatakan para pembeli kebanyakan mencari bendera hingga aksesoris merah putih. Pernak-pernik kemerdekaan itu, menurutnya, mulai banyak dicari pembeli dalam beberapa hari terakhir. Aam yang membuka lapak di Jalan Ameri Sanggau ini menambahkan, seluruh pernak-pernik yang dijualnya dibuat di Jawa Barat dan disebar juga di daerah lain selain Sanggau.
0: Ya, Pak Agus, di sini paling biasanya tanggal 25 udah sini, tanggal 25 Juli. Produksinya ada khusus di Leles karena dia itu udah punya sertifikat apa itu kerajinan bikin bendera umur-umur dari Leles itu ada sertifikat. Kan di sana ada tubuhnya.
4: Kalau di sini yang paling sering dicari sama pembeli tuh yang kayak gimana, Pak?
0: Yang itu umur-umur tuh sering. Sampai hari Agustus kalau udah di sana tuh udah enggak laku lagi.
3: Menyampaikan meski penjualan mulai meningkat, namun penghasilan yang diperoleh tidak seperti awal dia berjualan di Sanggau. Dikatakan dalam beberapa tahun terakhir, pembeli pernak-pernik didominasi instansi untuk hiasan kantor, sedangkan pembeli dari kalangan masyarakat tidak sebanyak dulu. Dewi Mulyani melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Aswin menilai peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga membentuk karakter dan penanam nilai-nilai moral ya bagi generasi muda. Ia menekankan keberhasilan pendidikan memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Selain itu, Aswin mendorong budaya apresiasi terhadap proses belajar dan karya peserta didik guna menumbuhkan kepercayaan diri serta semangat inovasi generasi penerus. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kolaborasi antar pendidik di lapangan melalui komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN. Para guru di Kabupaten Sanggau didorong untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam pembelajaran.
5: Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara atau KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan melalui kolaborasi antar guru. Karena itu, KGBN hadir untuk mendampingi dan memperkuat kapasitas guru di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau melalui kegiatan belajar dan berbagai praktik baik. Pengalaman serta inovasi pembelajaran yang telah berhasil diterapkan di satu sekolah dorong untuk direplikasikan oleh guru lain sesuai kebutuhan masing-masing. Menurut Anissa, budaya saling belajar dan bertumbuh bersama menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas dan berdampak bagi peserta didik.
6: Peran komunitas Guru Belajar Nusantara yang ada di Kabupaten Sanggau,
1: kami bersama teman-teman di dalam kepengurusan dan anggota itu ingin bersama-sama membersamai guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Sanggau. Nah, bentuk-bentuk yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan belajar bersama, berbagi bersama dari yang sudah melakukan hal-hal yang lebih baik, kemudian dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama di sekolahnya masing-masing.
5: Melalui semangat kolaborasi dan budaya berbagi, KGBN Sanggau diharapkan mampu memperkuat kompetisi guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di sekolah dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pedagang pernak-pernik kemerdekaan di Sanggau raup omset jelang HUT RI. KGBN Sanggau perkuat kolaborasi guru tingkat kualitas pembelajaran. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi pendengar setia, apa kabar Anda pada kesempatan pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam kondisi sehat, semangat, dan siap menyambut hari Senin dan energi yang positif. Karena Senin kembali datang setelah menikmati waktu santai di akhir pekan, sekarang saatnya kita kembali menjalani rutinitas kita. Ada yang sudah bersiap berangkat kerja, mungkin mengantar anak ke sekolah, ataupun sudah mulai sibuk dengan berbagai aktivitas Anda pagi ini. Buat yang masih merasa berat meninggalkan suasana minggu kemarin, jangan khawatir. Anggap saja Senin sebagai kesempatan baru untuk memulai kembali. Ada target yang bisa dikejar, ada rencana yang bisa diwujudkan, dan tentu saja ada banyak peluang baik yang mungkin menunggu di depan. Tidak perlu memikirkan semua kesibukan sekaligus, jalani satu persatu, nikmatin prosesnya dan juga lakukan yang terbaik hari ini. Karena untuk Anda yang sedang berada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, tetap fokus dan pastikan keselamatan menjadi yang utama. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menemani perjalanan Anda pada kesempatan pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan, informasi-informasi terbaik untuk Anda, serta cerita-cerita menarik yang membuat Senin terasa lebih menyenangkan. Jadi siapkan senyum Anda, senyum yang terbaik di hari ini, tarik napas Anda dalam-dalam dan katakan pada diri Anda, hari ini adalah awal yang baru dan saya siap menjalani dan juga memberikan yang terbaik. Tetap bersama kami di pagi ini, selamat beraktivitas dan selamat memulai minggu dengan semangat baru. Karena Senin bukan alasan untuk mengeluh, tetapi kesempatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan semangat, jangan lupa mengawali pagi hari ini dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang bahagia. Kami nanti akan lengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami di RRI Antikong, Anda akan ikuti informasi-informasi berikutnya untuk Anda.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Anti Kong, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi bersama rekan-rekan kami dari program 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggo, dan Anti Kong. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda edisi hari ini pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan informasi kabar dari Kalbar berikut ini.

0: gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ya, lanjutkan bersama kita di pagi ini dengan ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kabar dari Kalbar akan hadir di tengah-tengah Anda. Tentunya tetap di sini di Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Saya juga tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat telah terhubung via Zoom pada pagi ini yang siap menemani saya. Kami sapa satu persatu rekan saya dari pertama dari Sintang terlebih dahulu. Ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri.
2: Ya baik, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan selanjutnya kita menuju ke Antikong. Ada rekan saya Cika pagi ini. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi dan juga teman-teman.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan bergeser ke Sanggau, ada rekan saya Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
4: Selamat pagi Budi.
0: Selamat pagi juga buat rekan saya Wahyu di Sambas.
5: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan saya hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di 3 lokasi di wilayah Kota Pontianak dan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kuburaya, di mana salah satu titik kebakaran di Parit Cahaya Baru, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman warga, sehingga BPBD mulai menyiapkan langkah antisipasi termasuk kemungkinan evakuasi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak Muhammad Yamin mengatakan kebakaran di Jalan Sepakat 2 Ujung ini masih dalam proses lokalisasi setelah berlangsung selama beberapa hari. Sementara kebakaran di Jalan Akasia ini sudah mulai mereda dan masih dalam pemantauan petugas. Sedangkan titik baru berada di kawasan Parit Cahaya Baru yang berjarak sekitar 100 meter dari pemukiman. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Fahroni Faturahman meminta mitigasi karhutla diperkuat karena kejadian ini merupakan bencana yang berulang setiap tahun. Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dan penguatan unit penanganan bencana di kawasan perbatasan agar respon terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Dan itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita menuju ke Antikong. Di mana pagi ini informasi volume penintas jadi tantangan pengawasan kesehatan di PLBN Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika, silakan.
3: Baik, Budi dan juga pendengar, di mana tantangan terbesar dalam melakukan pengawasan kesehatan di wilayah pos lintas batas negara PLBN Antikong ini adalah tingginya volume orang yang melintas. Dan kondisi ini membuat petugas dari loka kekarantinaan kesehatan atau LKK Antikong harus bekerja lebih ekstra di tengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Ketua Tim Kerja Surpelen dan juga Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong, Gilda Ditya, mengatakan setiap pelintas yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan melalui jalur PLBN Antikong wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun pengecekan tersebut tidak selalu mudah karena petugas harus menangani banyak orang dengan SDM yang terbatas. Menurutnya, walaupun mengalami berbagai kendala, namun pemeriksaan kesehatan kepada orang yang melintas tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Hal ini agar berbagai jenis penyakit baik yang menular ataupun tidak dapat diantisipasi agar tidak meluas penyebarannya. Lebih lanjut, Gilda berharap masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk lebih terbuka terhadap kondisi kesehatannya agar dapat segera diatasi sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ketidakjujuran tersebut membuat orang lain menjadi ikut dirugikan. Ia berharap masyarakat punya kesadaran untuk menjaga kondisi kesehatannya masing-masing serta lingkungan yang ada di sekitar agar pengawasan di wilayah perbatasan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan kerjasama antara petugas dan juga warga dinilai penting agar penyebaran penyakit dapat ditekan terutama di musim kemarau sekarang ini. Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan dari Antikong pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau di mana pasir timbul kapuas banjiri pedagang dan pembeli. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
4: Ya baik Budi, ini ramainya kunjungan masyarakat ke kawasan pasir timbul Sungai Kapuas yang membawa berkah bagi pedagang kecil di Kabupaten Sanggau. Dan fenomena musiman tersebut juga memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Aswin juga menyebutkan ya, ini tingginya jumlah pengunjung berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pedagang dan juga kehadiran wisata dadakan ya, ini menciptakan perputaran ekonomi yang sebelumnya tidak ada. Karena menurutnya pasir timbul yang muncul akibat kemarau ini justru menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut juga membuktikan bahwa fenomena alam juga dapat memberi manfaatnya ketika dikelola secara baik. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sambas sebelum kita ke Sintang ya. Nanti kita informasi dengarkan informasi dari Sambas, di mana penari asal Sambas terpilih isi tarian hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu. Silakan Wahyu.
5: Benar sekali rekan Budi, sebuah informasi yang cukup membanggakan karena ada satu siswa dari Kabupaten Sambas yaitu Kayara Pralita Astuhauri ya, merupakan pelajar daripada SMP Negeri 2 Sambas yang baru saja berhasil lolos seleksi untuk mengisi tarian di Istana Negara nantinya pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan putri pasangan dari Sofian dan Dini ini merupakan satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sambas. Ia ikut dalam nantinya ikut menari bersama dengan pelajar-pelajar lainnya yang masuk dalam daftar tim kesenian dari Kalimantan Barat. Kiara masuk nominasi gelar seni budaya yang merupakan salah satu rangkaian acara nantinya peringatan detik-detik proklamasi dan merupakan penurunan bendera sang merah putih pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nantinya pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Istana Negara, kesenian daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu yang akan menampilkan tarian kolosal pada peringatan HUT ke-81 ini, yang memang sebelumnya seluruh peserta telah mengikuti pelatihan, pemantapan materi, dan geladi nantinya. Dan penampilan tim kesenian Kalimantan Barat ini sebenarnya mendapat undangan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan. Di samping itu tentunya kedua orang tuanya, kemudian pihak sekolah menyampaikan rasa bangga yang luar biasa terhadap salah satu penari potensial ini asal Kabupaten Sambas yang mudah-mudahan nantinya acaranya berjalan dengan lancar juga, termasuk penampilan tarian dari Kalimantan Barat di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan dari Sambas, dan kita bergeser ke Sintang di mana Lasarus sebut anggaran 200 miliar kemungkinan turun untuk RSUD Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
2: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar dari pemerintah pusat pada 2027 untuk meningkatkan fasilitas, kemudian infrastruktur, dan juga pelayanan rumah sakit. Ia juga mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut memang telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama dengan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Dan menurutnya kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius, dan saat melakukan kunjungan ia juga membawa sejumlah direktur untuk melihat langsung bagaimana kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan. Dan Lasarus juga menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang tentunya dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan juga peralatan medis yang lebih lengkap. Dan ia juga optimistis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dan apabila terrealisasi pada 2027, anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sintang serta dapat memperkuat fungsi RSUD ADM John Sintang sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, rekan-rekan, kita break dulu sejenak, pendengar dan juga pemirsa. Rangkaian informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan komersial berikut ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
7: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
9: Wah, Mar aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
10: Samo-samo.
11: Bunda, jangan main TikTok tarui.
12: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
11: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
12: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
11: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
14: RRI Digital saja, toh.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar. Kami lanjutkan informasi lainnya yang tentunya sudah kami janjikan tadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa. Sebelum ke rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita hadirkan informasi lainnya dari Kota Pontianak, di mana warga Dusun Rio Behe, Desa Angkayar, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak dikejutkan dengan penemuan dua jenazah yang merupakan ibu dan anak. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan dan saat ditemukan kedua korban dalam kondisi terikat menggunakan potongan karet ban. Peristiwa ini terungkap setelah Asniwati, perempuan 39 tahun bersama anaknya Dina Octavia yang masih berusia 3 tahun dilaporkan hilang pada Jumat siang 7 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan suami korban Hermanto, sekitar pukul 11 siang dirinya mengetahui sang istri dan anaknya sudah tidak berada di pondok karyawan Dompeng miliknya. Petugas menemukan Dina, 3 tahun, dalam kondisi tangan dan kaki terikat menggunakan potongan karet ban, sementara ibunya, Asniwati, ditemukan di sekitar 20 meter dari lokasi anaknya dalam kondisi tangan dan leher terikat. Di tubuh keduanya juga ditemukan bekas luka. Kedua korban kemudian dievakuasi dan dilaporkan kepada pihak kepolisian serta Babinsa. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Landak, Kuswiyanto, mengatakan polisi saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta motif di balik peristiwa tersebut. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari Pontianak. Dan kita kembali ke Antikong. Bobby Rianto terpilih pimpin Percasi Sanggau hingga tahun 2023. 2030 masuk kami, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Cika. Silakan.
1: Baik Budi, dan juga pendengar, di mana pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Perjasi Kabupaten Sanggau menggelar musyawarah kabupaten kelima dengan agenda pemilihan ketua dan pengurus periode 2026-2030 Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam muskap itu, Bobby Rianto Yulianus kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut, di mana ia menyampaikan pengurus lain akan segera melakukan rapat kerja setelah penetapan ini, dan agenda prioritas yang akan dikejar adalah mempersiapkan atlet Percasi Sanggau untuk ikut pada Perfrop Kalimantan Barat 2026. Sementara itu, Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau Ade Safari juga berpesan agar para pengurus baru dapat segera menyesuaikan diri. Dia mendorong para pengurus yang sekarang dapat membawa Percasi Sanggau ke arah yang lebih baik. Dan Ade juga menyampaikan pengurus baru Percasi perlu segera melakukan persiapan untuk mengikuti Perfrop Kalimantan Barat yang akan digelar sekitar akhir tahun. Dia berharap Percasi Sanggau juga dapat menyiapkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengharumkan nama daerah ini. Budi.
0: Baik, terima kasih Cika informasi yang disampaikan pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana Sekda Aswin tekankan kolaborasi pendidikan Sanggau berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
2: Ya baik Budi ya, ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib ini menegaskan temu pendidik Nusantara atau TPN 13 ya, ini bukan sekedar forum berkumpulnya para guru, melainkan ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Nah, karena menurut Aswin pendengarnya, ini pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah di masa depan. Karena itu pemerintah daerah juga menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik ya, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat. Dan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, yang melainkan juga pada sinergi antara pemerintah, orang tua, dan juga masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak menjadi faktor penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ya inklusif, dan mampu mengembangkan potensi setiap anak secara optimal. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Kapolres Sambas silaturahmi ke Istana Kesultanan Sambas, perkuat sinergi jaga Kamtibmas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu. Silakan.
3: Benar sekali Budi, Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio yang mungkin kurang lebih sudah genap 2 bulan ya bertugas di Kabupaten Sambas ini baru saja melakukan kunjungan silaturahmi ke Istana Alois Kubilah dan berdiskusi langsung bersama dengan pewaris Kesultanan Sambas yaitu Pangeran Ratu Dr. Muhammad Tarhan di Kesultanan Sambas. Silaturahmi ini tentunya dilaksanakan oleh Kapolres Sambas sebagai bagian dan upaya mempererat tadi hubungan antara Polri dengan unsur adat dan budaya yang ada di Kabupaten Sambas, dan memang kegiatan itu berlangsung dengan suasana yang penuh keakraban dan memang penuh dengan kekeluargaan. Kepala Sambas juga menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi momentum memperkuat tadi sinergi antara Polri dan Istana Alois Kubilah yang ada di Kabupaten Sambas, terutama dalam menjaga persatuan, kemudian melestarikan nilai-nilai budaya juga, serta mendukung terciptanya tadi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun Kamtibmas yang aman, damai dan juga kondusif. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa tokoh adat ini memiliki peran strategis katanya dalam menjaga persatuan, kemudian memperkuat nilai-nilai kearifan lokal juga, serta menjadi mitra Polri dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah, terutama di daerah-daerah yang memang masih memiliki peninggalan kesultanan yang masih ada sampai dengan sekarang. Dan kemudian saya sampaikan, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang tekankan peran penting keluarga untuk mencegah perkawinan anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
4: Ya baik, di mana pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan keluarga memiliki peran paling penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Melalui komunikasi yang baik dan dukungan terhadap pendidikan, orang tua diharapkan tentunya mampu menjaga masa depan anak agar tidak terhenti akibat pernikahan usia dini. Pesan tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Justinus J., saat membuka talk show yang diselenggarakan Persatuan Perempuan Dayak P2D Kabupaten Sintang di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Kamis 6 Agustus 2026. Justinus mengatakan keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak karena di dalam keluarga anak belajar tentang kasih sayang, nilai kehidupan, serta batasan dalam pergaulan. Dan menurutnya, perkawinan anak harus dicegah karena dapat menghentikan pendidikan, sementara pendidikan menjadi bekal utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selain berdampak pada pendidikan, Justinus juga menilai pernikahan usia dini juga berisiko terhadap kesehatan reproduksi, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga memperpanjang rantai kemiskinan. Dan oleh karena itu, ia mengajak setiap orang tua untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mendukung mereka menempuh pendidikan setinggi mungkin, serta menjadi teladan dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Dan ia juga berharap keluarga mampu menjadi tempat terbaik bagi anak yang untuk tumbuh, belajar, dan juga meraih cita-cita sehingga mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Budi.
0: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Asri pada pagi ini.
4: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Cika di Antikom.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
2: Terima kasih Budi.
0: Dan terakhir ada rekan saya Wahyu di Sambas, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Sehat selalu rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu bersama kita di Kabar dari Kalbar. Tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Demikian informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan nanti akan dilanjutkan dengan opini publik dan dialog menyapa bersama Pro 1 RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Antikong di FM 99.9 Megahertz.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.